Lobo-lobo mata FM Pro 2 pekan baru teman perbaik kamu. Hello guys, Tomo Pro 2. Good morning Tomo Pro 2. Buat kamu semangat ngejalanin hari ini Tomo Pro 2 ya, dan buat kamu yang lagi puasa Arafah ya Tomo Pro 2, semoga dilancarkan puasanya dan juga sampai buka Tomo Pro 2. Kalau gitu nanti kita masih ada di sepada Tomo Pro 2. Selamat pagi Tomo Pro 2. Dan buat kamu hari ini yang sedang dalam perjalanan nih Tomo Pro 2, yang lagi jalan-jalan kemana pun gitu ya, yang hari ini kayaknya cukup sibuk ya Tomo Pro 2 sebelum akhirnya besok kita masukin tanggal merah. Udah planning belum mau kemana Tomo Pro 2, atau planning buat pulang kampung gitu ya? Meskipun cuma 2 hari, tapi masih oke lah, boleh lah Tomo Pro 2 ya. Buatkin buat kamu yang juga kampungnya deket nih, boleh banget pulang kampung kali ya. Ya gak apa-apa, dimanfaatin aja waktunya Tomo Pro 2. Kalau gitu Tomo Pro 2, kita bakal balik lagi untuk di sepada. Selamat pagi Tomo Pro 2, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pagi-pagi kayak gini Teman Pro 2 emang waktu yang pas buat prepare Teman Pro 2 ya. Apalagi pas lagi kita prepare itu sempet-sempetnya ngaca. Ngelihat perubahan Teman Pro 2 di muka kita, di badan kita gitu ya. Kira-kira udah glowing belum, lebih glow up belum dari hari kemarin Teman Pro 2. Kalau ngebandingin foto-foto ya mungkin kelihatan sekarang tuh lebih glow up Teman Pro 2. Kayaknya ada lagi satu tips nih Teman Pro 2 buat kamu yang lagi berjuang untuk glowing. Gak tau mulus ya Teman Pro 2 ya. Sekarang kalau buka medsos sih pasti gampang banget nemu konten skincare atau orang-orang yang pamer kulit glowing kali ya Teman Pro 2 ya. Sampai kadang tuh bikin mikir gitu ya, kok bisa ya kulit orang tuh mulus banget gitu ya. Nah ternyata Teman Pro 2 sekarang lagi rame juga ya tren yang namanya timeless glow. Intinya sih lebih ke punya kulit yang sehat dan juga terawat dalam jangka panjang. Bukan cuma kelihatan glowing karena makeup atau filter kamera aja. Jadi natural gitu Teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi, tren ini tuh gak cuma ngomongin skincare doang, tapi juga kebiasaan sehari-hari kayak tidur cukup, makan yang dijaga, sampai ngurangin stres. Karena ternyata kondisi kulit juga dipengaruhi nih Teman Pro 2 sama gaya hidup kita sehari-hari. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut Teman Pro 2 tentang timeless glow yang lagi banyak dibahas ini Teman Pro 2. Kira-kira emang bisa gak sih punya kulit sehat tanpa harus ribetan skincare yang berlapis-lapis Teman Pro 2?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Enjoy the music.

The Momo Rudu sekarang tuh makin banyak ya, orang tuh mulai sadar kalau kulit sehat itu ternyata nggak bisa didapat secara instan. Menurut dokter kulit Edi Wijayani, The Momo 2 Timeless Glow itu lebih ke hasil perawatan yang konsisten dari sekarang. Jadi bukan baru panik ya pas kulit mulai kelihatan glow down gitu, The Momo 2 kulit kelihatan makin kusam gitu, nggak kayak gitu The Momo 2 ya. Makanya sekarang standar kulit cantik juga udah mulai berubah, nggak harus yang putih banget atau mulus tanpa noda gitu ya, tapi lebih ke kulit yang sehat, lembab, dan juga kelihatan fresh. Dan ternyata nih teman-teman berdua, skincare aja tuh nggak cukup sebenarnya, karena kondisi kulit juga dipengaruhin sama kebiasaan sehari-hari, mulai dari tidur, pola makan, olahraga, sampai stres juga ngaruh banget. Makanya kalau kadang nih teman-teman berdua, kadang kalau lagi sering banget begadang atau banyak pikiran, muka tuh langsung kelihatan capek dan juga kusam. Relate nggak nih teman-teman berdua? Soalnya juga pernah ngerasain sih gitu ya. Jadi konsep Timeless Glow ini sebenarnya ngajak orang buat lebih ngejaga diri secara keseluruhan, bukan cuma fokus dari skincare yang lagi viral teman-teman berdua ya. Nah abis ini teman-teman berdua, kita bakal bahas selanjutnya makanan apa aja nih yang katanya bisa bikin bagus banget buat bantu bikin kulit tetap sehat dan juga glowing alami. Dan ternyata dari makanan pun juga berpengaruh sangat besar teman-teman berdua.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Beberapa makanan yang disebut bagus untuk kulit diantaranya itu ada pepaya atau nomor 2, bayam, alpukat, sampai biji delima. Nah, pepaya ini punya kandungan vitamin dan antioksidan yang bantu kulit kelihatan lebih segar. Bayam juga bagus nih nomor 2 karena ngebantu produksi kolagen biar kulit tetap sehat. Kalau alpukat, terkenal sama lemak sehatnya yang ngebantu ngejaga kelembapan kulit dari dalam. Jadi sebenarnya punya kulit sehat itu bukan cuma soal perawatan dari luar aja nih nomor 2 ya, intinya, tapi juga apa yang kita konsumsi setiap hari itu juga penting. Karena kalau tubuh kita sehat nomor 2, biasanya kulit juga ikut kelihatan lebih fresh dan juga kelihatan lebih glowing nomor 2. Kalau kita close dulu nomor 2 untuk sepada kali ini, jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan ada dialog bareng sepada spesial di hari Selasa, ada sepada spesial opsi obrolan seputar psikologi.

0: 88,4 FM Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello, ini cuma Pro 2. Masih bareng aku lagi Gibran Wahid teman Pro 2 di program spesial di hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026 ini teman Pro 2 ya, tepat di H-1 sebelum kita hari raya Idul Adha nih teman Pro 2. Ada program Spada spesial opsi obrolan seputar psikologi teman Pro 2, dan kali ini kamu bisa nyaksiin juga nih ya. Langsung di live streaming di YouTube di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, dan buat kamu yang mau diskusi nanti boleh langsung typing-typing aja di sana teman Pro 2, atau kamu juga bisa ya langsung ke WhatsApp di 0811-760-0884. Dan kali ini teman Pro 2 kita ngangkat tema yang mungkin kalau kamu udah pantengin ya di media sosial kita, kita bakalan ngobrolin seputar akademik teman Pro 2 ya, capek belajar atau akademik burnout nih teman Pro 2. Bareng narasumber yang juga keren ini teman Pro 2, hadir juga bareng kita ada jeng. Dan ada Fahriyatul Ulfa Miladiah ya Kak.
1: Iya nih.
0: Oke,
1: ya.
0: Kak Ulfa tadi panggilannya katanya ya, mau briefingnya tadi kayak gitu. Oke, dan beliau ini adalah salah satu mahasiswa magister S2 nih di UIN Suskaria Fakultas Psikologi. Betul Kak ya?
1: Betul banget Kak Gibran.
0: Oke, selamat pagi Kak.
1: Pagi Kak Gibran.
0: Oke, selamat pagi, gimana kabarnya? Baik?
1: Alhamdulillah baik ya overall hari ini.
0: Oke, semangat dong, puasa nggak?
1: Semangat, insya Allah ya bertahan kalau okay. Sampai maghrib ya.
0: Kalau sampai maghrib, oke. <Okay. laughs> Semoga lancar juga buat kamu teman Pro 2 yang juga menjalankan puasa Arafah ya. Semoga dilancarkan gitu ya, sampai maghrib, sampai berbuka. Dan teman Pro 2, back to the topic. Ya, kali ini kita ngobrolin soal burnout nih, yang ada kaitannya sama burnout ya. Kita baru pertama kali lihat nih, baru pertama kali kenalan dan langsung ngomongin soal burnout. Kayaknya burnout ini salah satu topik yang mungkin sering dialamin dan juga relate sama Gen Z deh, betul gak?
1: Bener.
0: Ya, betul ya?
1: Ya, bahkan terkadang istilah-istilah itu kadang agak miskonsepsi sih.
0: Okay.
1: Kadang ya anak-anak sekarang ya, anak-anak sekolah masih bingung nih bedain yang mana yang capek belajar atau burnout.
0: Okay.
1: Titik burnout itu tuh udah di tahap ya dia udah males gitu belajar.
0: Okay.
1: Karena dia udah merasa overwhelmed, udah merasa berlebihan. Jadi kayak minat untuk belajar itu udah hilang. Itu beda tuh dengan yang memang dia males belajar, misalkan dari pagi dia udah gak niat belajar. Nah itu emang males aja, bukan itu karena males. Dia burnout atau lelah. Tapi kalau udah di titik misalkan dia pagi udah sekolah, pulang

0: nggak sih, apa ya, pembedanya gitu yang paling kelihatan?
1: Oke, pembedanya itu biasanya di titik emosional.
0: Emosional, oke.
1: Iya, kalau kita udah yang merasa kita masih ada energi nih untuk bersosialisasi, terus kita menghadapi mata pelajaran itu tuh atau materi-materi itu udah berat banget. Yeah. Nah, itu tuh udah di titik burnout. Tapi kalau kita masih ada energi untuk belajar, untuk membaca, tapi kita masih apa ya, menghindari untuk membaca, tapi energinya ada, kemauannya ada, itu ya males ataupun capek gitu.
0: Oke, intinya ada di mindset.
1: Iya, mindset.
0: Adanya di mindset bedanya. Kalau ngomongin soal academic burnout nih, kira-kira yang paling sering dialamin ini sama siapa sih? Anak-anak mungkin rentan umur berapa ke berapa sih? Kalau sekarang ya.
1: Oke, kalau sekarang yang aku perhatiin itu di rentang umur remaja. Karena anak-anak tuh masih bisa confront ke orang tua, aku tuh pengen main loh. Tapi kalau remaja, apalagi dengan orang tua yang udah memanajemenkan, kamu tuh harus les ini, biar bisa nanti lulus ini. Jadi akhirnya dia agak terpaksa gitu deh ya, untuk lesnya. Nanti ketika capeknya itu akan di titik burnout. Tapi kalau dia masih ada kegiatan lain selingan, nah capeknya itu terilis dan akhirnya dia punya semangat baru untuk memulai belajar yang baru gitu.
0: Oke, kalau untuk mahasiswa nih gimana nih? Ya mahasiswa kan kalau sekarang nih ya Gen Z lah, mungkin bisa dibilang kalau paling banyak terkena sama paparan dari media sosial kali ya, sama mental health tuh makin kayaknya kalau apa ya, aku perhatiin sih memang kebanyakan kena sih sama si Gen Z ini, benar nggak sih Kak Ulfa ya?
1: Kalau mahasiswa sih harusnya ya di titik burnout itu tuh agak sulit karena dia ketika dia mengambil peluang organisasi, dia mengambil kegiatan-kegiatan yang have fun, nongkrong sama teman, nunggah sama teman, itu tuh akhirnya merilis capek belajarnya tadi. Jadi dia tidak sampai di tahap burnout. Jadi capeknya itu udah tertangani dengan dia organisasi, dengan dia kegiatan-kegiatan lain yang tidak belajar. Kalau anak-anak kan masih sekolahnya itu jam pasti nih sampai sore, remaja. Nah, sampai nanti dia les, apalagi sekarang musim-musim UTBK yang belum lulus, terus akhirnya nge-pressure dirinya, aku harus mandiri, aku harus ini, gitu.
0: Untuk mengatasi itu ada nggak sih? Kayak ya kita lebih ke ngobrolin apa ya asiknya ya, dari anak-anak atau langsung dari semua usia kali ya untuk ngatasin burnout ini ya? Kayaknya dari anak-anak dulu deh boleh.
1: Kalau dari anak-anak sebenarnya dengan dia bermain bersama teman, apalagi aktivitas outdoor, itu tuh udah merilis capek belajarnya. Jadi penting anak-anak tuh untuk bermain, apalagi untuk golden age ya, awal-awal usia sekolah itu tuh memang wahana permainannya adalah orang tuanya. Semua hal yang ada orang tua itu menarik. Mau itu cuman kayak guling-gulingan di kasur bercanda, ya itu udah jadi preventif untuk anak tuh sampai burnout. Kalau remaja kan ya biasa nongkrong sama teman, nge-mall gitu kan. Tapi kalau waktunya udah habis untuk sekolah, untuk les, jadi akhirnya tidak punya waktu untuk bersosialisasi, merilis capeknya itu gitu. Kalau mahasiswa ya mereka udah nongkrong kan, apalagi anak kos,
0: lebih bebas gitu,
1: lebih bebas ya gitu kan. Orang tua kan jarang yang untuk kamu dari mana, kamu pulang gitu kan.
0: Terus, itu biasanya semester awal sih itu.
1: Terus
0: semester makin udah dilepas aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi memang anak sekolah sih lebih rentan berarti ya terkena yang namanya academic burnout ini, apalagi ya musim UTBK ini yang sebelumnya pernah udah kita lewatin gitu ya, atau bakalan ada lagi nggak sih ini UTBK ya? Ada ya
1: kayaknya mandiri deh ya.
0: Oh mandiri, tinggal mandiri ya, lagi mandiri. Ya berarti.
1: Sama kalau di setahu aku ada SNMPTN Barat. Jadi dia membawa kayak sistem UTBK, tapi dia tinggal bawa hasil tes UTBK-nya kalau nggak salah. Terus dia masih bisa daftar PTN-PTN dengan tidak jalur mandiri langsung ke PTN-nya. Jadi wilayah barat yang WIB, dia punya ada wadah tersendiri gitu.
0: Oh gitu.

0: Oke, tapi ya sama aja untuk untuk mencapai hal itu tuh ya harus belajar banget gitu ya untuk bisa dapat nilai yang memuaskan juga untuk masuk ke kampus yang diimpikan juga gitu. Iya. Jadi ya itu tadi untuk dalam proses itu ya, jadi banyak banget struggle-nya yang bisa memicu burnout tadi, academic burnout tadi ya. Oke. Dari sudut pandang psikologi nih sebagai dari Kak Ulfa nih ya, sebagai seorang apa sih kalau psikologi itu disebut ya, psikiater kah?
1: Sekarang sih mahasiswa ya Bang ya.
0: Mahasiswa. Masih mahasiswa berarti statusnya. Oke. Dari sudut pandang yang udah Kakak pelajarin nih Kak Ulfa ya, kenapa tuh seseorang tuh bisa sampai jenuh banget sama belajar?
1: Karena pertama, belajar itu bukan passion. Ada loh orang-orang yang memang passionnya itu belajar. Dia puyeng habis ngapa-ngapain, yang dia untuk mengumpulkan energinya lagi, dia butuh belajar. Ternyata ada orang yang seperti itu.
0: Malah ada kayak gitu ya?
1: Iya, orang yang misalkan dia migrain, dia mencari soal matematika, dia lagi demam, dia akhirnya menumbuhkan semangatnya, dia baca hal-hal yang berat tentang knowledge gitu.
0: Iya.
1: Pertama itu, memang belajar itu bukan passion dan itu lebih banyak seperti itu ya. Terus yang kedua, dia tidak menyelingi aktivitas belajar ini dengan hal lain atau hal lain yang disukainya.
0: Oke.
1: Misal dia sukanya melukis nih. Ya dia belajar di sela-sela belajarnya, misalkan belajar itu fokusnya misalkan sejam dua jam gitu kan. Ya udah, setelah dua jam itu dia melukis entah setengah jam, terus nanti baru dia lanjut untuk belajar lagi. Jadi ada aktivitas yang memang dia tidak mempressure dirinya, aku harus belajar sekian dengan tuntutan sekian.
0: Gitu. Dan luar biasa loh, berarti ya memang ada orang yang healing ya sebutannya, healingnya dengan cara belajar itu merupakan privilege gak sih itu sebenarnya ya, kalau menurut Kakak?
1: Termasuk privilege kalau memang dia ingin berkarir sebagai akademisi atau peneliti. Tapi kalau dia berkarir sebagai hal umum misalkan perkantoran, itu akan pusing banget sih. Karena aku ada pernah punya teman yang dia memang healingnya itu soal fisika.
0: Wow.
1: Ya, dia sekarang bekerja sebagai programmer coding. Pusing dia ngoding, dia mencari soal fisika.
0: Wah,
1: itu ngebul tuh.
0: Itu dianya seneng atau gimana tuh?
1: Seneng, cuman ya kitanya di satu sisi ya otaknya bekerja mulu deh gitu.
0: Tapi menurut kita yang mungkin bukan menjadikan belajar sebuah passion, itu sebuah hal yang kayaknya ini bukan disebut sebagai healing deh kayaknya.
1: Iya, kayak gitu ya. Kadang entah lah ya manusia.
0: Iya, beda-beda gitu ya. Tapi itu keren sih, teman pro 2 ya. Kalau aku jujur pribadi, ya bisa sih gitu. Gak sanggup sih. Karena ya untuk menjadikan otak itu bisa multifungsi gitu ya, itu susah sih. Apalagi mungkin perbedaannya ada gak sih kayak cowok sama cewek itu untuk multitasking tadi.
1: Kalau cowok itu biasanya goal oriented, dimana dia punya satu tujuan yang memang ya itu yang dikejarnya, ada hal pasti di depan mata yang itu harus dicapai. Kalau perempuan itu biasanya dia memang punya tujuan, tapi diselang tujuan dia mengejar tujuannya itu, nah dia bisa menyelingi dengan aktivitas nongkrong, dengan healing bersama teman, dengan bercerita,
0: jadi dengan jajan.
1: Ya dengan jajan ya itu.
0: Iya.
1: Susah ya kalau ngomongin perempuan dan jajan.
0: Iya, itu dia, bisa tangannya di ini nih dua gitu ya, satu di laptop, di keyboard, satu lagi di mangkok gitu. Satu lagi
1: tuh, dan mulutnya itu ngunyah.
0: Mulutnya ngunyah. Itu multitasking sih itu memang. Masih balik lagi nih ngomongin soal topik tadi nih, berarti tanda-tanda seseorang mulai ngalamin academic burnout itu mulai malas itu tadi ya.
1: Iya, dan dia kalau kita bisa, yang kita sebagai orang luar, hal pertama yang akan terlihat jelas itu dia mulai menarik diri dari kegiatan sosial. Misal nih, dia biasanya masih nongkrong. Mm-hmm. Terus taunya dia udah jarang nongkrong. Nah, coba tanya tuh, apakah dia udah di titik burnout atau tidak? Burnout mm-hmm. kan banyak nih, ada yang yeah. karena kerja, mm-hmm. ada yang karena akademik, yeah. atau memang overthinking kehidupan aja gitu.
0: Overthinking bisa masuk burnout berarti ya?
1: Kalau dia overthinkingnya ada usahanya bisa sih, tapi kalau overthinking doang kayaknya enggak ya.
0: Oh, kadang kan biasanya mood seseorang itu tergantung sama FYP-nya tuh.
1: Wow, iya lagi, dan itu per jam ya.
0: Iya, itu bisa disebut sebagai burnout gak sih?
1: Kalau itu lebih ke overthinking sih.
0: Lebih ke overthinking. Kadang tuh sering juga gitu ya, mungkin beberapa dari kamu tuh ngomong pro 2 ya, sering relate juga kali ya. Isi hati tuh sesuai sama FYP. Jadi kalau FYP-nya lagi seru, ya seru juga. Tapi kalau lagi malam-malam nih, biasanya jam-jam rawan gitu ya, jam 10 ke atas tuh mulai gitu FYP-FYP yang bikin kita overthinking. Berarti itu bukan burnout dong ya?
1: Bukan, itu emang harusnya kamu sih istirahat ya gitu.
0: Oke, okay, terus kadang-kadang abis scrolling FYP terus nangis gitu ya. Waduh. Oke, okay, berarti itu biasanya nih ada nih, kadang ada orang yang tetap masuk kelas, tetap nugas, tetap kerja, tapi sebenarnya mentalnya tuh udah capek banget, itu termasuk burnout juga gak?
1: Kalau dia di tahap ngerjain tugas atau ngerjain kerjaannya yang penting selesai, mm-hmm. itu ada di tahap burnout. Tapi kalau dia masih ada rasa untuk mm-hmm. aku harus bisa nih, aku harus maksimal ngerjain ini, nah berarti dia ya mengatasi capeknya dengan itu sih. Itu yang disebut dengan capek belajar.
0: Oke. Okay. Ada nggak sih faktor lain selain kayak belajar tadi nih untuk nyebabin burnout itu tadi?
1: Hubungan sosial yang tidak mendukung.
0: Nah. Gimana tuh? Contohnya?
1: Contohnya. Kalau dalam lingkup pertemanan deh, kalau kita nugas bareng-bareng itu mm-mm. biasanya lebih semangat dibandingkan nugas sendiri. Nah, jadi ketika kita nugas sendiri, itu akan lebih cepat capek. Kalau itu berulang terus dan kita terus paksakan, itu akan di titik burnout. Nah, tapi kalau dia hubungan sosialnya oke, dia ada berteman, ada berkeluarga, beda ya, ada hubungan baiknya dengan keluarga, jadi dia belajar itu bukan suatu proses yang dijalaninya sendiri gitu loh, bukan yang pressure ke diri sendiri, menekankan bahwa ya aku jalan ini sendiri, tapi ada yang support dia, jadi ada semangat lain gitu, ada suntikan gitu.
0: Tapi ini ya, beberapa orang dan juga mungkin aku pernah ngerasain juga sih, kadang me-time lah ya disebutnya sekarang nih, kalau kita sendiri itu juga ngebantu, itu salah gak sih?
1: Bener sih, bahkan me-time itu tuh kalau in a good way dia sejalan dengan hobinya, dengan hal yang disukainya, itu bagus banget, bahkan untuk mengatasi capeknya itu. Ibaratnya kalau kita maksain 100% terus, kan ada di fase yang energi kita tuh habis akhirnya. Nah, itu tuh yang burnout. Tapi kalau dia ada me time, yang energi yang 100% tadi, mungkin dia akan ada semangat baru, jadi energinya bisa 150% dibandingkan hal normal.
0: Karena ya tiap orang juga beda-beda ya mungkin ya. Kadang ada orang-orang yang mungkin bisa lebih fokus kalau sendiri dan juga ketenangan gitu mungkin ya. Dan juga ada orang-orang yang memang lebih bisa semangat dan juga lebih fokus kalau ada temennya. Tapi dan juga ada juga nih orang lain yang lebih gak fokus jadinya sama kerjaan kalau ada temennya.
1: Ya, dan itu biasanya adalah perempuan ya, ngobrol.
0: Wow, perempuan.
1: Ngobrol perempuan dan gosip.
0: Yang mau direvisiin sekitar 20 halaman yang baru dikerjain baru sehalaman gitu ya, baru satu paragraf padahal udah berjam-jam itu ngobrolnya.
1: Aduh.
0: Ya itu.
1: Itu biasanya beban tugas akhir gak sih?
0: Nah, Dan itu salah satu apa tadi ya, multitaskingnya perempuan tadi ngobrol, nugas, sama jajan. Media sosial ini kan juga bikin orang tuh gampang yang namanya ngebandingin diri lah mungkinnya sama orang lain ya. Apakah itu bisa memperparah burnout nggak sih?
1: Kalau memperparah burnout, lebih ke mempercepat burnout. Karena dengan dia semakin sering membandingkan dirinya, dia akhirnya di titik overwhelm. Dia kelebihan beban.
0: Oke.
1: Jadi dia cepat capeknya. Ketika dia keseringan capek, ya akhirnya dia burnout. Jadi dia akan lebih cepat burnout dibandingkan orang-orang yang fokus dengan dirinya.
0: Oke. Kadang ya itu tadi ya, faktor utama burnout itu karena kita terus memaksa diri kita untuk terus kelihatan mungkin produktif ya, dan juga gak mau ketinggalan kali ya.
1: Iya, gak mau ketinggalan ya. Itu tuh ajang pembanding.
0: Ah, itu tadi, tambah media sosial tadi ya, wah itu jadi udahlah. Kelihatan deh apanya ya, semuanya yang pengen kita tunjukin ke dunia kalau kita juga bisa, tanpa disadarin itu juga bisa memperparah keadaan diri kita gitu ya. Salah nggak sih kalau kita tuh pengen kelihatan ngerasa produktif terus, kalau istirahat tuh biasanya kayak ngerasa bersalah gitu atau ya, atau fenomena itu dilihatnya gimana sih dari sisi psikologis?
1: Kalau kita memaksakan untuk baik-baik saja, akhirnya ketika sendiri dia ternyata nggak baik, itu salah besar. Karena masing-masing manusia itu harusnya punya tanda kutip tong sampah, di mana dia bisa bercerita semua hal, dia bisa meluapkan hal-hal yang dirasainnya. Poin di sini, tong sampah ini bukan harus orang tempat berkeluh kesah ya. Bisa medianya journaling, atau dia sekadar untuk misalkan di lembar kosong dia coret-coret untuk meluapkan apa yang dia rasain aja, tidak dipendam. Karena kalau keseringan mendam itu akan memperparah kondisinya. Bisa nanti kalau berlanjut ya, kalau fenomena belakang ini ada yang suicide, ada yang tiba-tiba hilang. Karena itu akhirnya dia keseringan mendam sih.
0: Tapi jadi, kalau untuk orang yang susah untuk apa ya, ngomong tuh gimana tuh?
1: Nah iya, jadi tidak harus ke orang. Bisa ya dia ngomong dengan dirinya sendiri, dia journaling, dia melukis apa yang dia rasa gitu.
0: Berarti burnout itu pun juga bisa memengaruhi kesehatan fisik juga dong ya?
1: Iya, dan orang burnout tuh biasanya cenderung dia malas ngapa-ngapain akhirnya. Karena itu, udah energinya udah benar nol habis.
0: Itu kira-kira berapa lama sih orang-orang tuh bisa ngalamin namanya burnout sampai benar-benar pulih kembali?
1: Masing-masing orang beda sih ya, cuman kalau dia bisa menemukan masalahnya dan solusinya dari dirinya, contohnya melakukan hal yang disukainya itu, ya akhirnya dia bisa dapat semangat baru. Tapi kalau dia tidak menyadari dia di titik burnout, akhirnya dia membiarkan, ya dia akan terkungkung di situ aja.
0: Iya. Selain kebiasaan untuk memaksakan diri tadi untuk lebih kelihatan gak mau ketinggalan dan juga lebih pengen produktif sama diri sendiri, itu ada gak sih faktor kecil aja? Faktor kecil yang sering banget kita lakuin untuk memicu burnout ini tadi?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kalau untuk mahasiswa biasanya IPK oriented. Atau dia merasa bahwa akhirnya dia nge-pressure dirinya, aku kuliah harus yang normal nih 4 tahun atau yang anak-anak dengan aku ingin lanjut studi ke sini. Jadi akhirnya dia memaksa dirinya untuk ya mau gak mau dia harus ngejar tujuannya itu.
0: Dan itu ya salah gak sih kalau kita terlalu memaksakan, terlalu bekerja keras lah istilahnya ya, terlalu bekerja keras untuk capek apa yang kita mau.
1: Kalau bekerja keras itu harus, tapi kalau di titik terlalu, semua hal itu gak baik ya. Semua hal yang berlebihan itu gak baik. Jadi ketika dia udah berusaha, kemudian terjadi hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya, dia ada ruang ikhlas di mana dia harus melepas itu. Tapi sebelum itu ya memang dia harus berusaha. Usahanya itu tidak melulu bagaimana dia, misalkan dia tujuannya lanjut studi atau pekerjaan, nggak melulu harus dalam bentuk usahanya tuh belajar. atau yeah. improve skill. Bisa jadi dia usahanya itu membangun relasi. Kan itu tidak berfokus pada tujuan utama ya, tapi dia bisa jadi alternatif solusi.
0: Oke. Nah, ngomongin soal berlebihan tadi tuh, ada gak sih pembatas yang bisa bikin kita tahu, ah kayaknya kita nih udah berlebihan nih, kayaknya kita nih udah too much nih, kayaknya stop deh, istirahat deh gitu. Ada gak sih?
1: Kalau itu balik ke diri masing-masing, itulah pentingnya mengenali diri. Tapi kalau secara umum biasanya bisa dilihat ketika dia hal yang biasanya dia sukai, tiba-tiba dia udah malas ngerjainnya. Contoh, dia suka nonton, terus udah selesai belajar akhirnya dia malas nonton karena udah nggak punya energi itu lagi. Nah itu ya berarti dia berlebihan belajarnya. Okay. Atau dia ketika kerja dia suka nonton, pulang kerja dia udah nggak minat nonton lagi. Berarti ya kerjanya udah berlebihan. Jadi hal yang disukainya tuh udah gak menarik lagi bagi dia.
0: Menarik itu ya. Oke. Kayaknya pernah deh melakuin hal yang serupa. Berarti ya, aku bisa memponis diri aku burn out. Jadi itu ya teman pro 2 ya. Kalau kamu mungkin sebelumnya suka ngelakuin hal-hal tertentu. Terus ada di titik kamu tuh tiba-tiba udah gak tertarik lagi sama itu. Kalau sama orang nih, relate juga gak nih ke someone nih?
1: Aduh, kayaknya aku gak punya pengalaman itu ya.
0: Lebih
1: aduh,
0: dalam bingung nih. Kalau dulunya suka sama dia ngobrol gitu ya, sekarang udah gak suka gitu. Ya gak harus sama orang-orang yang punya hubungan spesial kayak teman aja gitu, termasuk juga gak?
1: Kalau dia akhirnya punya orang lain yang lebih menarik bagi dia,
0: wow,
1: itu tidak termasuk capek habis energinya karena ada yang lain gitu. Tapi kalau akhirnya dia udah sama sekali tidak tertarik dengan orang yang biasa kita ngobrolin itu, ya itu berarti dia udah capek. Dia butuh dengan dirinya sendiri lagi.
0: Wow, dalam ini makanya teman pro 2. Udah lain lagi nih. Kalau gitu teman pro 2, kita lanjutin lagi nanti, kita break dulu ya bareng Kak Ulfa di sini buat ngobrolin seputar tema kita tadi. Ada capek belajar atau academic burnout. Kalau gitu, kita break dulu teman pro 2. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
5: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
6: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
7: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Pro 2 Pekanbaru teman terbaik ya Om, teman Pro 2 masih di sepada opsi obrolan seputar psikologi teman Pro 2. Barang narasumber kita teman Pro 2 ini udah ada Kak Ulfa ya, seorang mahasiswa magister Fakultas Psikologi UIN Suskaryau teman Pro 2. Dari tema kita tadi capek belajar atau akademik burnout. Nih, aku mau nanya nih Kak, pernah enggak sih Kak ngelihat temen atau kasus ya mahasiswa yang sebenarnya tuh pinter tapi akhirnya kayak tiba-tiba menurun drastis gitu performanya gitu di akhir-akhir gitu gara-gara burnout ini?
1: Nah, burnout itu memang menyebabkan dia kehilangan motivasinya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika dia udah pinter banget terus tahu-tahu ngedrop, benar-benar drop prestasi maupun performance dia di kelas yang biasanya aktif, tahu-tahu diem gitu kan. Nah itu tuh memang terindikasi burnout.
0: Okay.
1: Dimana dia memang udah di titik jenuh untuk belajar. Apalagi dengan anak-anak yang prestasinya gemilang.
0: Yeah.
1: Dari SD, SMP, SMA, perhatiin deh. Kuliah dia tidak sementara yang itu lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia udah di titik yang akhirnya dia usaha 12 tahun nih itu ya.
0: Yeah.
1: Dia usaha 12 tahun untuk mencapai tujuan kuliah di tempat yang dia inginkan.
0: Kadang ya tuh sih, mungkin beberapa faktor yang ditemuin sewaktu kuliah dan juga sekolah itu banyak perbedaannya sih, terutama dalam faktor penilaian mungkin ya. Dan itu ada menjadikan seseorang itu kaget gitu ya sama dunia perkuliahan, kok tiba-tiba beda gini gitu ya, kayak sistem pembelajarannya, penilaiannya mungkin, dan juga mungkin lingkungannya, itu mungkin berpengaruh berarti kayak?
1: Berpengaruh banget, apalagi orang yang biasa atau nyaman dengan lokasi yang stagnan.
0: Okay.
1: Stagnan ibaratnya dia udah punya zona nyaman, sehingga ketika ada perubahan sedikit aja dia kesulitan untuk menyesuaikan. Jadi akhirnya kalau istilah ininya apa, baga di kandang. Jadi ketika dia di zona nyaman dia bisa nih gemilang gitu. Tapi ketika dia udah keluar dari zona nyamannya, banyak kekhawatiran yang akhirnya kekhawatirannya itu lebih dominan dibandingkan motivasinya untuk berprestasi. Itu nggak termasuk burnout sih, lebih ke anxiety maybe. Tapi itu harus diagnosis lebih lanjut sih.
0: Oke. Berarti memang apa ya, untuk menjaga kualitas semangat kita itu banyak apanya ya, banyak yang bisa kita lakuin ya. Dan juga cara untuk lepas dari zona nyaman itu gimana sih Kak? Kayak tetap kita tuh harus percaya diri gitu ya, untuk mempertahankan gimana pun kita di luar sana gitu.
1: Kalau dari yang biasa aku sampein itu adalah kita membawa keluar apa yang membuat kita nyaman. Contoh, ketika dia di zona nyaman sebelumnya di sekolah, dia nyaman karena belajarnya itu tuh memang harus nyatet gitu kan.
0: Nyatet.
1: Nah, dia membawa nyaman nyatetnya itu ke kuliah. Jadi benar-benar kuliahnya itu memang nyatet seperti di kelas. Kalau di kelas guru itu nyatet di papan tulis, ya dia akan mencatat akhirnya di kuliah, mencatat apa yang dipresentasiin oleh teman-teman, oleh dosen. Jadi dia membawa hal yang nyaman itu keluar. Bukan akhirnya dia bingung dia harus ngapain nih ketika kuliah. Tapi tetap jalanin apa yang dia membuat nyaman.
0: Kalau itu kan dari sisi proses belajarnya ya, mungkin kalau untuk orang-orang yang sumber kenyamanannya itu ada di seseorang, dan ketika seseorang itu tiba-tiba beda jalur, itu gimana Kak? Kayak misalnya sahabat gitu ya, sahabat atau orang terdekat atau keluarga nih, apalagi ya orang-orang yang mungkin homesick kira-kira setibanya pas kuliah gitu, apa? Itu gimana
1: kalau
0: caranya?
1: Itu... Kalau aku pribadi sih ya, kalau aku pribadi lebih ke waktu S1, karena baru ngekos itu ada homesick.
0: Yeah.
1: Jadi memang aku mencari tanda kutip figur ibu. okay. di area sekitar kos.
0: Jadi
1: ada ibu-ibu okay. warung yang akhirnya aku berposisiin sebagai itu figur ibu gitu. Okay. Jadi memang ketika belanja itu ya ibu tuh akan nanya, "Eh Mas apa hari ini ya?" Ya selayaknya ibu aja. Jadi atau kayak sahabat ya, kita nyari teman yang seperjuangan lagi gitu. Ya dalam masa adaptasi lah.
0: Jadi ya gak ada salahnya sih teman pro 2 ya buat kamu kalau jumpa sama orang baru ya disapa atau kenalan atau apa ya sekedar tahu aja dulu ya dijalanin aja gitu, mana tahu itu cocok sama kamu, klub juga sama kamu. Jangan terlalu takut buat nutup diri ya, apalagi karena trauma mungkin. Gak apa-apa. Mungkin dengan cara berkenalan dengan orang baru itu bisa meredakan lah ya homesick kamu tadi gitu. Oke, untuk solusi deh ini kayaknya Kak. Kalau kita mulai ngerasa burnout nih tadi ya, langkah pertama yang paling penting itu apa?
1: Langkah pertama yang penting kalau kita udah di titik burnout dan kita sadar
0: okay.
1: kita burnout adalah kita kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita itu kita sebenarnya tujuan kita tuh melakukan ini apa.
0: Okay.
1: Kita ingat lagi untuk kembali motivasi. Terus kita melakukan kegiatan yang memang kita sukai.
0: Okay.
1: Jadi ketika yang kita sukai itu udah kita dapat. Biasanya, atau contoh nih, ketika kita sukanya lari, selesai lari itu masih ada sisa bahagia kan,
0: okay.
1: walaupun capek larinya gitu. Nah, sisa bahagia itu yang akhirnya kita pakai energinya untuk kembali ke tujuan yang kita mau capai tadi.
0: Okay.
1: Jadi penting untuk kita punya hobi yang benar-benar menarik untuk kita.
0: Cara nemuin hobi itu gimana sih? Kadang apa ya, orang-orang mungkin pernah ngerasain ya kayak ngelakuin ini itu cuman sekedar ngikut-ikutan doang tanpa tahu hobi dan juga passion kita tuh sebenarnya apa.
1: Aduh, kalau hobi itu biasanya lebih berkaitan dengan hal-hal kecil yang gak semua orang senang, senang, gak semua orang bahagia banget ngelakuin itu, tapi kita tenang aja.
0: Okay.
1: Untuk ngelakuin itu. Contohnya, gak semua orang itu senang melakukan melukis ya. Karena ada orang berpandangan melukis akhirnya dia bingung dengan dirinya. Ini harusnya cocoknya warna apa? Ini harusnya teksturnya gimana? Sedangkan kita yang akhirnya melukis itu, ya kita jalani aja. Oh kayaknya warna ini cocok, ini harusnya gini, ini harus gini. Nah itu di titik tenang, dimana berarti dia suka dengan ngelukis itu. Tapi kalau dia masih kepikiran gimana cara yang harus dia lakukan untuk kegiatan itu, berarti dia bukan hobi.
0: Oke. Berarti istirahat yang benar adalah lakuin hobi lah gitu ya.
1: Iya. Kalau dia memang tidak kurang istirahat ya. Kalau kurang istirahat ya tidur ya. Nanti kalau dia misalkan kurang istirahat, dia tetap maksain hobinya, yang ada pingsan. Dia ya hal buruk ya.
0: Jadi mau gimana pun mental dan juga fisik itu harus seimbang kayaknya.
1: Bener banget.
0: Mana yang paling penting? Kira-kira ada gak yang paling penting antara mental sama fisik?
1: Kalau aku memandang mental ya.
0: Mental.
1: Ketika kita mental kita itu gak baik-baik aja, fisik itu akan terimbas. Tapi kalau dia fisiknya yang tidak baik-baik aja, mentalnya masih oke, dia akan cepat recovery.
0: Bahkan
1: sakit fisiknya itu bisa gak berasa sama dia.
0: Karena penuh sama pikiran positif gitu ya mindsetnya. Jadi kalau cowok demam nih tiba-tiba banyak apanya, banyak dramanya gimana nih?
1: Aduh itu kalau banyak drama biasanya ke orang ternyaman ya.
0: Waduh. Berarti bisa dong kita kalau lagi burnout itu ngambil jeda, itu gak masalah dong berarti ya?
1: Gak apa-apa dan itu oke banget untuk mengambil jeda atau istirahat atas segala kesibukan yang ada.
0: Kira-kira nih gimana sih caranya biar kita nggak terlena sama jeda itu. Kadang kan, ah istirahat dulu deh, tunggu mood lagi deh. Terus ketinggal sampai seminggu, sampai sebulan, dan seterusnya jadi makin males. Itu gimana tuh?
1: Kalau itu sesederhana, contoh kalau sekarang kan ada alarm, ada timer untuk pengingat ya. Atau memang dia per hari itu ada to do list. Yang memang dia harus strict untuk to-do list-nya, apa yang harus dilakuinnya gitu. Atau ya kita harus memang butuh orang lain untuk ngingetin, entah itu orang tua, temen. Untuk ngingetin, kayaknya kamu udah lama nih istirahatnya, udah lama nih jedanya, ayo dong mulai lagi gitu.
0: Iya, kayaknya udah gak pernah dibuka lagi tuh file skripsinya gitu.
1: Aduh.
0: Ya kapan dibukanya nih? Dibuka doang tapi gak di otak-atik nih.
1: Nah kalau itu kayaknya dosen pembimbing ya yang akan
0: trik. Oh berarti dosen pembimbing bisa jadi salah satu someone to talk nih.
1: Iya benar.
0: Jadi dimanfaatin teman pro 2 ya, buat kamu yang lagi proses belajar, dari buat kamu yang lagi sekolah, guru dimanfaatin teman pro 2, dan juga orang tua itu juga penting banget. Terus buat kamu yang lagi kuliah, dosen pembimbingnya dihubungi teman pro 2. Tapi kalau dosen pembimbingnya susah dihubungin gimana nih?
1: Aduh, bingung ya kalau itu.
0: Agak bingung ya.
1: Ya.
0: Tapi ya udah teman pro 2, intinya gak usah terlalu memaksakan tadi kayaknya. Itu kata kuncinya, keyword yang paling penting. Jangan terlalu memaksakan, dan juga istirahat, jeda itu tadi.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tips menjaga semangat dong kak, dari kakak sendiri.
1: Kalau menjaga semangat adalah balik lagi kita tidak memaksakan dirinya dan juga melakukan hal lain sebagai selingan. Selingan ini ya kegiatan sejam, dua jam. Jadi semangat itu terus ada dan terus terisi kembali. Jadi dia tidak diambil aja, tapi dia juga diisi. Kayak ibaratnya gelas nih, semangatnya air gitu kan. Nah ketika dia ngelakuin sesuatu yang akhirnya dia memaksakan dirinya, air itu lama-lama akan habis di gelas. Tapi ketika dia ada melakukan selingan, air itu akan keisi lagi dengan hal-hal lain untuk mengisi semangatnya tadi.
0: Oke, itu tadi teman pro 2 ya. Jadi kalau bisa sih selingin sama hal-hal yang bikin kamu seneng kali ya. Belajar sambil ngemil tadi ya.
1: Benar.
0: Belajar sambil nge-game kayaknya. Nanti keterusan nge-game ya dong.
1: Iya, tapi kalau dia bisa membatasi untuk misalkan kalau aku ngerjain tugasnya sejam atau dua jam, terus selingannya satu game, dan dia bisa konsisten dengan itu lebih baik sih ya.
0: Ya agak susah ya mungkin ya untuk cowok kali ya.
1: Aduh bingung ya itu ya, karena aku tidak cowok.
0: Oke,
1: ya
0: mungkin ya kayak sambil abis belajar nonton gitu ya, satu video mungkin, terus bagi belajar makan, ngemil, apalagi itu minum mungkin ya, minum kopi kali ya, minum susu atau segala macam yang bikin kamu nyaman dan juga tenang aja teman pro 2. Oke, kira-kira ada gak sih kak saat-saat burnout ini memang butuh penanganan dari orang profesional?
1: Ada, ketika dia udah menarik diri dari lingkungan sosial, udah kalau orang sekelilingnya harus sadar sih sebenarnya ya, harus aware. Dan juga ketika dia memang udah yang semua hal itu dia udah gak minat. Dia benar-benar ya hanya tidur, ya makan untuk memenuhi kebutuhan biologis gitu kan, makan sekedar makan. Terus tidur dan bermalas-malasan sepanjang hari, itu udah di titik yang kayaknya dia udah capek dengan segala hal gitu. Dia harus ke profesional untuk mulai kembali semangat gitu.
0: Iya, biasanya kan orang-orang juga gak mau tahu ya biasanya tuh ya, kayak asal ngejudge aja tanpa tahu penyebabnya gimana gitu ya. Mungkin dibalik itu ya ada proses berat banget yang dia lalui sampai akhirnya dia menjadi seseorang yang seperti itu. Jadi lebih peka aja sih teman pro 2 ya sama kondisi sekitar, apalagi orang terdekat kamu. Lebih diperhatikan lagi teman pro 2, mana tahu ya orang yang tiba-tiba, yang sebelumnya sering banget main sama kamu, tiba-tiba sering hilang-hilangan. Cari tahu dulu prosesnya teman pro 2, mana bukan berarti dia langsung mau ngejauhin kamu, cut off kamu ya. Mana tahu ada faktor lain di balik itu. Oke. Buat pendengar nih yang sekarang lagi capek banget mungkin Kak Ulfa ya. Capek banget sama sekolah, kuliah, kerjaan. Pesan dari kakak apa?
1: Kalau capek itu ya istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian bersosialisasi untuk lingkungan sekitar, entah teman, entah orang tua, atau someone special yang memang dia membuat seneng ya.
0: Yeah.
1: Terus bisa juga dalam bentuk berkeluh kesah. Pokoknya jangan dipendam deh, dirilis capeknya itu. Yeah. Entah dalam bentuk hobi, cerita, ataupun ya tidur itu termasuk rilis capek.
0: Denger lagu gitu ya.
1: Iya, denger lagu denger bisa lagu. Tuh, kalau memang dia senang denger lagu.
0: Oke, apa ya? Satu, mau kasih kata-kata gak kak?
1: Apa ya?
0: Untuk teman pro 2 mungkin ya, yang mungkin lagi saat ini lagi hilang arah kali ya, lagi hilang arah atau lagi pengen banget nih berpacu tapi gak mau sampai segitunya, sampai burnout tadi.
1: Oke, kalau aku lebih ke mindset aku sendiri.
0: Ya.
1: Apa yang aku inginkan dan apa yang diinginkan orang lain itu, tapi balik lagi yang terjadi adalah keinginan Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika dia ingin sesuatu ya dia harus berusaha,
0: yeah.
1: Tapi sisakan ruang ikhlas untuk ya itulah progresif Tuhan yang memang
0: gak selalu mulus.
1: Ya gak selalu mulus, yeah. Dan hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan yang kita inginkan.
0: Oke, okay, jadi kita punya sebuah antisipasi lah biar kita tuh gak hoping too much ya.
1: Iya, karena salah satu burnout yang paling cepat untuk terjadi itu adalah ketika tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dia ngerasa capeknya itu gak terbayar gitu loh.
0: Wah, kayaknya deep banget pembahasan kita untuk Pro 2 ya. Kalau pagi ini bahas pembahasan ini ya, Mas. Langsung bikin overthinking, kayaknya malam aja deh. Nanti kita pindahin sama Pro 2. Kalau gitu, terima kasih Kak Ulfa ya, udah sharing-sharing dan juga berbagi ilmunya ya. Soal burnout, academic burnout tadi, sampai belajar atau academic burnout nih pembedanya. Kalau gitu, terima kasih Kak.
1: Oke, okay, thank you juga Kak Ibran ya atas waktunya.
0: Mungkin lain kali ya kita ngobrol lagi ya, diskol lagi dengan tema yang berbeda. Asik banget.
1: Boleh
0: ya,
1: banget.
0: Kalau gitu, kita pamit dulu teman Pro 2. Aku Ibran Mayu pamit, bye-bye. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih ada teman Pro 2 ya di... Apa nih teman Pro 2? Masih di sepada teman Pro 2, tapi spesial moderasi beragama. Kalau gitu, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Halo, kembali bersama FM Pro 2, pekan baru teman terbaik ya. Halo, teman Pro 2, bareng aku lagi Gibran Wahyu, teman Pro 2 yang masih nemenin kamu di Sepeda Spesial Moderasi Beragama di jam 9 sampai jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru, teman Pro 2, di Sepeda Opsi buat kamu yang belum sempat dengerin dan juga bergabung ya, bisa ada nonton replaynya di YouTube kami teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru. Kalau gitu nanti kita balik lagi teman Pro 2 tentunya di Sepeda Spesial Moderasi Beragama. Keep stay tune di Pro 2 Pekan Baru.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Tamam Pro 2 masih di pada spesial moderasi beragama Tamam Pro 2. Dan sekarang nih media sosial Tamam Pro 2 memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita ya. Bangun tidur biasanya langsung buka HP, lihat notif gitu ya, langsung scrolling bahkan ya. Sebelum tidur juga buka HP lagi, dan semua orang tuh bebas banget untuk berkomentar, ngomongin sesuatu dan juga berbagi pendapat di internet. Tapi kadang nih Tamam Pro 2 karena yang terlalu bebas ini tuh ada juga yang jadi gampang marah, gampang ngejudge, bahkan ribut cuma gara-gara beda pendapat atau beda keyakinan Tamam Pro 2. Padahal ya di dunia nyata mungkin gak berani ngomong kasar, tapi pas di media sosial malah jadi orang yang kayak beda banget gitu. Pernah gak sih kamu nemuin orang kayak gitu Tamam Pro 2? Nah, pagi ini Tamam Pro 2 kita bakal ngobrol soal pentingnya ngejaga toleransi di ruang digital. Karena ternyata Tamam Pro 2 sikap saling menghargai itu gak cuma penting di kehidupan nyata, tapi juga di dunia maya penting banget Tamam Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Teman Pro 2, salah satu masalah yang sering banget nih muncul di media sosial sekarang itu adalah provokasi dan juga ujaran kebencian, terutama yang berkaitan sama Sara Teman Pro 2. Kadang cuma gara-gara beda pendapat aja nih ya, orang jadi saling serang-serangan di kolom komentar. Bahkan ada juga berita bohong atau potongan video yang sengaja disebar buat mancing emosi banyak orang. Dan terus kalau dibiarin nih Teman Pro 2 ya, hal kayak gini tuh bisa bikin masyarakat makin gampang terpecah. Makanya penting banget buat kita lebih bijak saat pakai media sosial Teman Pro 2. Mulai dari pakai bahasa yang sopan, gak asal share informasi yang belum jelas, sampai belajar menghargai pendapat orang lain. Karena sebenarnya sederhana aja Teman Pro 2 ya, sebelum posting atau komentar coba aja pikir dulu, kalau ini ditujuin ke kita, nyaman gak ya bacanya? Ah ya gitu Teman Pro 2. Posisiin kita sebagai seorang pembaca juga ya. Kalau jawabannya enggak, berarti mungkin postingannya juga harus dipikir ulang Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Tomo Pro 2, ternyata jaga toleransi di media sosial itu sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Tomo Pro 2, yang pertama mulai dari gak gampang kepancing emosi aja. Tomo Pro 2, gak ikut nyebarin kebencian dan juga belajar menghargai perbedaan pendapat maupun keyakinan orang lain nih, terutama ya Tomo Pro 2, karena walaupun cuman lewat layar HP aja nih, kata-kata yang kita tulis itu tetap bisa berdampak buat orang lain. Dan yang paling penting, media sosial seharusnya bisa jadi tempat berbagi hal positif ya Tomo Pro 2, bukan malah tempat saling jatuhin. Kalau kita ini Tomo Pro 2 ya lebih bijak di ruang digital, suasana internet juga bakal kerasa lebih nyaman gak sih Tomo Pro 2, dan sehat juga ya buat semua orang. Jadi mulai dari diri sendiri aja dulu Tomo Pro 2, lebih hati-hati sebelum berkomentar, lebih bijak sebelum nge-share, dan juga tetap saling menghargai walaupun berbeda-beda keyakinan ya Tomo Pro 2 khususnya. Kalau gitu Tomo Pro 2, kita close dulu untuk pada spesial moderasi beragama kali ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini kita bakalan ada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu kesukaan kamu di siang hari ini, langsung aja siap-siap teman Pro 2 typing ya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu ada.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama tentang Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di wilayah Riau pada hari ini Selasa 26 Mei 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Putri S menyampaikan pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hilir.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Bupati Kampar Ahmad Yuzer bersama Wakil Bupati Kampar Miss Harti melakukan peninjauan fasilitas CT scan terbaru di RSUD Bangkinang pada Senin 25 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Alat CT scan terbaru itu merupakan bantuan hibah dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung pelayanan medis di RSUD Bangkinang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati memastikan kesiapan operasional alat CT scan yang diharapkan mampu menunjang penanganan pasien stroke dan berbagai penyakit lainnya tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kecamatan Tembilahan menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlas serta kebakaran pemukiman tahun 2026 di halaman kantor Camat Tembilahan pada Senin 25 Mei 2026. Apel dipimpin langsung Camat Tembilahan Ari Surya dan dihadiri unsur TNI, Polri, Lurah Sekecamatan Tembilahan, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta ASN dan tenaga non-ASN di lingkungan kantor Camat Tembilahan. Dalam amanatnya, Ari Surya menyampaikan arahan Bupati Indragiri Hilir terkait penting kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau tahun 2026. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo, Bapak Bapak Bapak FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, ayo teman Pro 2, masih di aku. Masih bareng aku teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di santai siang kali ini ya. Kamu udah boleh langsung request lagu teman Pro 2 untuk nemenin siang hari kamu di H-1 sebelum libur teman Pro 2. Jadi langsung aja timing teman Pro 2 di WhatsApp di 0811760088 atau di Instagram kamu pantengin teman Pro 2 story Instagram terbaru ya, nanti ada question box di situ, kamu langsung typing aja lagu favorit kamu di siang hari ini. Kalau gitu adalah dari ini teman Pro 2, aku mau setelin satu lagu yang asik banget buat didengerin siang hari ini. Ini ada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. So enjoy teman Pro 2.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Drop Dead by Olivia Rodrigo nih teman produa. Seru banget gak sih? Seru dong, pastinya dong. Teman produa, ini masih di produa gitu sama produa ya. Buat kamu yang masih mau request, langsung aja typing teman produa ya di WhatsApp teman produa di 0811760884 atau di Instagram di @produapku. Seperti biasa teman produa, kali ini ada pengrequest lagi dari WhatsApp teman produa dari Celine yang pertama nih. Ada halo kak, request lagu Sabrina Leonor yang haha. Langganan teman produa tiap hari ya. Thank you, have a nice day. Oke, kita masukin teman produa abis yang ini. Terus ada lagi satu lagi, dua lagi teman produa ya. Aku bacain dua lagi teman produa dari Wahyu nih di Panam. Katanya mau yang request lagu Nicki yang Oceans and Engines. Boleh, wow. Siang-siang udah ngegalau aja ya. Gak apa-apa deh, kita kabulin teman produa ya. Terus ini nih yang ketiga seperti biasa teman produa, ada Mas Rain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hello produa bukan baru Riau. Oke. Hello hey Mas Gibran Wahaya, Cahaya Matahari. Oke. Ada mataharinya sekarang Masnya, udah tambah title baru nih. Tebak-tebakan hari ini, apakah aku ada di laut dan di sungai, sangat membantu untuk manusia untuk tetap di air. Aku transportasi yang udah ada di zaman dahulu sampai zaman sekarang, aku bisa kecil maupun besar sekali. Apakah aku perahu teman produa, nyangka enggak kalian? Oke. Terus ada kata-kata mutiara juga nih seperti biasa. Setiap kita akan kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang disayangi, perasaan yang tidak akan pernah kembali, itulah hidup katanya. Quotes dari Haruki Murakami. Wah, ini dari siapa nih, orang Jepang dong ya. Boleh request lagu? Request lagunya dari Enau featuring Ari Lesmana, judul lagunya Sesi Potret, atau Sal Priadi ada titik-titik, atau dari Nona judul lagunya Rollerblade. Oke. Nanti aku pilihin Mas ya, mana yang paling bagus nih, nanti dengerin aja dan juga tungguin aja. Salam-salam buat keponakan saya Alif Barajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu, dan Mas Gibran Cahaya Matahari. Terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis. Oke, selalu smart di langit Pekanbaru Riau, dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you katanya. Dari Rain Aurora Borealis nih, Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Terima kasih. Sama-sama Mas Rain, udah kita masukin lagunya dari pilihan Mas Rain, nanti kita putar nih mana yang paling asik buat di siang hari ini. Tungguin aja ya teman Pro 2. Kalau gitu ini dia, ada Sabrina Leonor. Enjoy teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

ada titik-titik tuh Mom Pro 2, kayak gak asing gitu ya di kepala ya. Ada titik-titik itu nadanya udah aduh yang itu tahun Mom Pro 2 ya. Dan buat kamu Mom Pro 2 yang mau request masih banget nih ya, sampai jam 12 yang nanti Mom Pro 2, kamu bisa request langsung aja di WhatsApp atau di Instagram Mom Pro 2. Langsung aja typing-typing, langsung aja ya. Siapa cepat dia dapat soalnya Mom Pro 2. Dan ini ada yang request Mom Pro 2 dari WhatsApp ya. Merah-merah nih teman Pro 2. Apa sih ini, lihat. Ih, Raudatul Fatihah teman Pro 2 katanya mau request lagu Jatuh Suka Tulus. Oke, selalu itu lagunya ya. Kayaknya ada someone that she likes maybe ya. Nah, semoga lancar ya Rauda ya. Oke, kita masukin teman Pro 2 Jatuh Suka Tulus abis ini kalau gitu. Terus ada tadi sempat ada yang request juga teman Pro 2 di WhatsApp ya. Di Via nih katanya. Dari Via nih, Via. Via siapa nih? Via-Viaan. Wijaya 80 katanya, Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Oke, kita masukin. Terus yang terakhir nih dari Anin. Dari Anin di Marpoyan, itu Mom Pro 2, Favorite Girl dari Justin Bieber. Oke, kita masukin 3 lagu ini Mom Pro 2 untuk penutup aku di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Sekalian aku mau pamit dari ruang dengar kamu Mom Pro 2, dan aku ucapin makasih buat kamu yang udah request-request dan juga udah nemenin aku dari tadi pagi Mom Pro 2 ya. Kalau gitu sekalian aku Gibran Wayu pamit and bye-bye Mom Pro 2. Jatuh Suka Tulus and enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

88,4 FM programan 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Wah, siang ini kayaknya cerah banget nih. Mungkin secerah hati kamu teman Pro 2 hari ini, atau jangan-jangan malah mendung nih, aduh. Kasian ya. Yang penting hari ini harus bersemangat teman Pro 2 untuk menjalani hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan di siang hari ini teman Pro 2 yang nanti jam 6 sore barengan sama Risa Oktavi yang akan nemenin kamu. Kalau tadi udah ada Gibran yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sama Pro 2, sekarang giliran Risa nih. Buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa ya. Langsung WhatsApp aja di 0811-760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Nanti Risa akan puterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Dan sambil kita nunggu dulu requestan dari kamu masuk teman Pro 2, kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari Ailee teman Pro 2 dengan Lucky Girl Syndrome.

0: Ya ya ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

memperdua. Jadi kita puterin juga ya lagu dari Paul nih dengan Tunggu Apa Lagi. Terus next memperdua siapa ya kita puter? Oke, kita puterin dulu yang mana? Oke, dari Divisca deh memperdua ya. Divisca kalau yang mau dengerin lagu Takkan Terulangnya, izin lagu Takkan Terulang. Oke, dari Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian. Oke, boleh kan kita puterin juga. Oke deh teman produser, 3 lagu dulu yang akan saya puterin nih untuk kamu nih di siang hari ini. Ada Salma Salsabi dengan Hey You, terus juga Nyoman Paul atau Paul Arlo dengan Tunggu Apa Lagi, dan Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Jadi stay tune terus.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bu, air mineralnya dua ya?
2: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
2: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu.

0: Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
1: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
1: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
1: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena

Oke, tahun berdua. Langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk nih ya. Kita punya dari Friska tahun berdua yang katanya mau request lagu dari Lani yang You. Terus satu lagi siapa ya? Tadi mana ya? Tadi aku lihat. Nah, oke. Dari Puspito, Puspitonda. Pisput, ya enggak tahu lah aku namanya. Susah banget sih, guys. Pokoknya Puspitonda. Nah, mau request katanya Cegil dari Nabila Takia. Oke, boleh banget ya. Kita putarin Cegilnya Nabila nih. Terus nextnya nomor 2 kita punya dari Divi yang mau request lagu Rollerblade-nya Nuna katanya. Siap, 3 lagu ya yang akan kita putarin untuk kamu. Jadi buat kamu teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, dan jangan lupa untuk request di WhatsApp dan juga di Instagram kita, masih bisa tungguin, oke? Okay?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
3: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Oke teman Pro 2, kita bacain lagi request terakhir kita di Pro 2 Hitlist nih ya. Karena waktu kita udah sampai terbatas nih teman Pro 2. Kita bacain dulu, ada dari Gaby yang mau request lagu dari Bruno Mars nih, yang I Just Might katanya. Terus satu lagi ada dari Satila underscore me teman Pro 2 yang mau request lagu dari Liodra yang Pura-Pura. Nah, cukup ya teman berdua, dua lagu yang akan disaputri untuk kamu. Dan buat yang gak sempat dibacain requestannya, jangan sedih, kamu bisa request di hari esok teman berdua di jam yang sama, dari jam 10 hingga jam 12 juga. Kalau gitu teman berdua, langsung aja kita dengerin dulu ada Bruno Mars dengan I Just Might, dan nanti Risa akan kembali lagi nemenin kamu di Muda Kreatif. Yo!

98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini masih bareng sama Risa tentunya ya di hari Selasa teman Pro 2. Dan di jam 12 ini kita bakal mulai di program Muda Kreatif. Risa akan menemani kamu siang hari ini tentunya dengan obrolan yang seru teman Pro 2 seputaran dengan UMKM atau industri kreatif juga. Dan teman berdua selamat beraktivitas untuk kamu semua di siang hari ini. Semoga makin semangat ya, walaupun cuaca agak panas nih di luar teman berdua. Yang penting harus tetap semangat dan jangan lupa untuk makan siang nih karena udah jam 12, oke? Okay? Nah, tadi saya bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, teman berdua, kita masih di Muda Kreatif. Dan kali ini kita mau ngomongin soal tren anak muda sekarang nih, teman berdua. Ada satu bisnis yang lagi rame banget di mana-mana, mulai dari festival, di konser, di kafe, sampai ke acara wisuda dan juga pernikahan. Nah, apalagi kalau bukan usaha foto booth nih, teman berdua. Karena sekarang foto booth tuh bukan lagi cuma tempat foto biasa, karena konsepnya yang juga makin estetik, terus juga makin lucu-lucu. Bahkan ada yang ala-ala foto booth Korea gitu, kayak lengkap dengan frame yang gemes-gemes dan ditambah dengan propertinya yang unik nih. Jadi gak heran teman berdua kalau banyak anak muda yang rela antri cuma buat dapetin hasil foto yang estetik buat diupload ke Instagram ataupun di TikTok. Dan menariknya lagi, teman berdua, bisnis ini juga ternyata jadi peluang usaha yang cukup menjanjikan nih. Modal kreativitas dan juga konsep yang unik ini bisa bikin foto booth jadi cuan banget nih, apalagi di era sekarang yang udah serba kalau nggak difoto ya kayak nggak afdol aja gitu, teman berdua. Dan hari ini kita bakalan ngobrol soal kenapa usaha foto booth ini lagi viral dan peluang bisnisnya nih, sampai ke tips biar usaha ini juga bisa dilirik oleh banyak orang. Jadi kamu stay tune terus, teman berdua.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Oh, kita memperdua salah satu alasan usaha foto booth lagi naik daun ini karena sekarang nih anak muda udah suka banget mengabadikan momen nih. Mau nongkrong, mau konser, bahkan cuma ketemu teman lama aja itu rasanya kayak wajib banget ada foto. Ditambah lagi tren media sosial yang bikin orang pengen punya hasil foto yang unik dan juga beda. Makanya konsep foto booth sekarang juga makin kreatif nih. Ada yang pakai tema retro, black and white, ala majalah tahun 90-an, sampai ke konsep minimalis Korea yang clean banget. Dan menariknya, banyak pelaku usaha foto booth yang awalnya cuma coba-coba. Ada yang mulai dari kamera sederhana, ditambah dengan printer foto kecil, dan backdrop buatan sendiri. Tapi karena konsisten bikin konsep yang menarik, akhirnya malah sering diundang nih ke event besar. Selain itu, foto booth sekarang juga fleksibel banget sama perdua. Bisa dibuka di mall, di event music, car free day, bahkan mobile foto booth yang datang langsung ke acara pelanggan. Jadi peluang pasarnya juga jadi luas banget nih. Dan yang paling penting, bisnis ini juga nggak cuma jual foto aja, tapi juga jual pengalaman dan juga kenangan. Nah, teman perdua, buat yang tertarik buat mulai usaha foto booth ini, ada beberapa hal penting juga nih yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah konsep visual, karena tentunya target marketnya anak muda nih. Jadi tampilan foto booth itu harus menarik dan Instagramable. Kadang orang datang bukan cuma buat foto, tapi juga karena tempatnya yang estetik. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua, pelayanan yang ramah dan juga cepat, teman berdua. Karena biasanya foto booth itu rame di event-event besar. Pelayanan yang santai tapi sigap juga bikin pelanggan jadi nyaman dan pengen balik. Terus yang ketiga, harus aktif di media sosial juga. Nah, ini penting banget, teman berdua. Karena banyak usaha foto booth viral ini karena kontennya yang sering muncul di media sosial, mulai dari behind the scene, terus juga hasil foto pelanggan, sampai ke reaksi lucu orang-orang saat foto.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
2: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Nah, teman pro 2, dan yang terakhir, kamu juga jangan takut untuk berinovasi nih, karena semakin sekarang ini teman pro 2 semakin banyak nih persaingan tentunya. Jadi sebagai pelaku usaha juga harus terus punya ide baru nih. Misalnya kayak nambah frame custom, stiker lucu, video booth, sampai ke konsep AI foto yang lagi mulai tren juga. Karena tentunya di dunia kreatif ini teman pro 2, ide unik itu juga pasti bakalan punya nilai yang mahal nih. Jadi kamu teman pro 2 dari usaha foto booth ini, kita juga bisa ngelihat kalau peluang bisnis kreatif itu sebenarnya juga ada di sekitar kita nih. Kadang sesuatu yang awalnya cuma hobi foto-foto doang atau suka desain, ternyata juga bisa berkembang jadi usaha yang menjanjikan. Apalagi sekarang anak muda ini juga makin suka pengalaman yang memorable dan bisa dibagiin di media sosial. Jadi selama kita kreatif, peka sama tren, dan berani untuk mulai, ya peluang buat berkembang itu juga bakalan selalu ada teman pro 2. Jadi siapa tahu nih, habis kamu dengerin Muda Kreatif hari ini teman pro 2, kamu juga kayak kepikiran nih buat buka foto booth sendiri, buat acara sekolah, kampus, atau bahkan event komunitas juga. Karena ide kreatif yang dijalankan dengan serius ya bisa berubah jadi cuan yang juga gak main-main. After ini jangan kemana-mana teman pro 2, tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Sportpedia hingga nanti jam 2. Jadi stay tune terus.

Oke, tamu berdua udah jam 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saja kita masuk di Sportpedia. Seperti biasa, Sportpedia Risa bakalan bagiin informasi-informasi dari dunia olahraga untuk kamu di siang hari yang panas ini, teman berdua ya. Kalau kita ngeliat sih di luar kayak cerah banget cuaca ya. Cerahnya juga ikutan cerah juga kayak panasnya, teman berdua. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau mau beraktivitas nggak terlalu terganggu sih, walaupun ya agak panas, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau keluar apalagi pakai motor, nah siap-siap deh ya, pakai sarung tangan ya kan, pakai jaket, terus juga jangan lupa untuk pakai sunscreen, teman berdua, biar kulitnya juga nggak kepanggang ya sama panasnya Kota Pekanbaru. Oke deh, teman berdua, nanti saya bakal bagiin beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga. Tentunya nanti akan kita ambil dari rri.co.id, teman berdua. Kira-kira nanti kita bakal bahas berita dari mana ya. Kayaknya sih akan dominan sepak bola ya, teman berdua ya. Jadi buat kamu ditunggu aja, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng informasi terbaru. Sambil kita dengerin dulu satu lagu, teman berdua, dari Deap Deal, Spontan Tanpa Uhuy.

Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buah sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI ini menggelar rapat pleno pengurus pusat pada hari Senin 25 Mei 2026 di Jakarta kemarin. Dan rapat ini juga membahas berbagai agenda strategis organisasi, yaitu penguatan tata kelola serta kesinambungan program pembinaan bulu tangkis nasional. Dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPPBSI Fadil Imran, rapat ini dibuka dengan sambutan pembukaan oleh Sekjen PPPBSI Riki Subakja. Dan Kabid Organisasi dan Kelembagaan M. Satria Islami juga mensosialisasikan revisi ADART beserta rencana tidak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Dan kemudian agenda lainnya ini mencakup penetapan pergantian antar waktu atau PAW pengurus PPPBSI. Dibahas pula soal keberlanjutan dukungan pendanaan kegiatan ke daerah hingga rencana penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis di luar Jawa. Ini juga diharapkan dapat mendukung pemerataan pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Pada sektor pembinaan prestasi, rapat turut membahas kesiapan menghadapi ajang ASEAN Junior Championships dan paparan disampaikan oleh Kabid Binpres PPPBSI Eng Hian terkait kesiapan atlet, program pendukung, serta target yang ingin dicapai. Selain agenda utama ini, pleno juga menjadi ruang diskusi berbagai hal lain yang menjadi perhatian masing-masing bidang, dan ini guna demi memastikan program kerja organisasi ini berjalan selaras dan berkesinambungan. Dan tentunya rangkaian rapat pleno ditutup dengan arahan Ketua Umum PPPBSI Fadil Imran, dan ia juga menekankan pentingnya solidaritas organisasi, sinergi antar bidang serta komitmen bersama dalam menjaga prestasi dan kemajuan bulu tangkis Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: quest lebih hemat, ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Lama berdua, Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya karena ia memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi juga terus menambah jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun di tim nasional. Dan catatan tersebut juga menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa yang melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan juga Pele. Dan dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian itu juga semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Dan kontribusinya juga tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan dari tim. Dan saat ini, Messi juga masih aktif bermain bersama dengan Inter Miami di Major League Soccer, serta membela tim nasional Argentina. Ia juga terus menambah catatan statistik impressive sepanjang karir profesionalnya dan mantan penyerang tim nasional Inggris Alan Shearer juga turut memuji kemampuan Messi terutama saat melewati pemain bertahan lawannya.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: sana kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di segmen hari Selasa ini. Nah, abis ini kita bakalan masuk di Pernah Hits nih, teman berdua. Kira-kira di Pernah Hits kita nanti mau bahas siapa ya? Jangan-jangan musisi kesayangan kamu nih. Jadi, tunggu aja, teman berdua, oke?

Oke, tamu berdua, udah jam 2 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita masuk di program Pernah Hits, teman berdua. Ya, mana kita bakalan, Risa bakalan ngajakin kamu, teman berdua, untuk bernostalgia bareng sama lagu-lagu yang pernah nemenin masa galau, jatuh cinta, sampai ke overthinking di tengah malam. Dan hari ini, teman berdua, spesial banget karena kita bakalan ngebahas salah satu musisi yang lagu-lagunya ini identik sama suasana malam, teman berdua. Kayak City Lights, terus juga kayak vibe Londinya tuh, tapi keren, teman berdua. Jadi siapa lagi kalau bukan The Weeknd nih. Dari lagu yang mellow ke dark sampai ke yang upbeat, namun liriknya ini kayak wah, kayaknya bikin kita tersindir gitu, teman berdua ya. Karena The Weeknd ini berhasil juga punya ciri khas yang bikin orang langsung kenal cuma dari suaranya aja. Tapi teman berdua, pasti kamu pernah dengar lagu-lagunya juga yang lewat di kayak di media sosial, terus di radio, bahkan mungkin diputar di kafe malam-malam. Mulai dari Can't Feel My Face, ada Starboy, sampai ke Blinding Lights nih yang sempat ada di mana-mana. Dan tentunya hari ini kita bakal nostalgia bareng sama lagu-lagu The Weeknd yang pernah hits dan bakal nemenin banyak fase hidup anak muda. Jadi buat kamu stay tune terus di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya

0: elok.
1: Maaf ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

Nah, teman berdua, sebelum jadi superstar dunia kayak sekarang, The Weeknd ternyata memulai karirnya secara anonim di internet sekitar tahun 2010. Dan nama aslinya adalah Abel Tesfaye, teman berdua. Dan dulu dia ini upload lagu-lagu secara misterius di YouTube tanpa banyak nunjukin identitasnya. Justru karena vibe musiknya yang beda dan suaranya yang unik, orang-orang jadi mulai penasaran, teman berdua. Dan sampai akhirnya lagu-lagu seperti The Hills, terus juga Can't Feel My Face, nah meledak banget dan bikin namanya makin dikenal secara global. Yang bikin menarik, musik The Weeknd tuh kayak punya nuansa yang khas nih, beatnya yang modern tapi sering dicampur nuansa retro dan juga synthwave, teman berdua, yang bikin lagunya berasa sinematik banget. Apalagi waktu lagu Blinding Lights, nah wow, pas rilis itu literally ada di mana-mana, dari di TikTok, di radio, di mall, sampai jadi soundtrack kehidupan orang-orang pas malam naik motor atau lagi nyetir sendirian. Bahkan banyak orang yang bilang kalau lagu-lagu The Weeknd tuh cocok buat nemenin suasana jam 2 pagi sambil ya lagi galau mikirin hidup kayaknya, teman-teman.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai FetchMess pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Tomo Pro 2, salah satu alasan kenapa The Weeknd ini disukai banyak orang ya karena dia punya image dan konsep yang kuat banget nih. Jadi setiap album ini selalu punya cerita dan visual yang berbeda. Contohnya kayak album After Hours yang identik sama jas merah dan suasana kota malam yang caotik nih Tomo Pro 2. Selain itu juga lagu-lagunya juga relatable banget dibuat anak muda. Banyak yang bahas soal cinta, kesepian, ambisi, sampai ke kehidupan glamor yang ternyata gak selalu bahagia. Dan walaupun banyak lagunya terdengar santai dan enak buat joget nih nomor 2, kalau diperhatiin liriknya juga kadang deep banget nih. Dan menariknya lagi, The Weeknd ini juga sering kolaborasi dengan banyak musisi besar nih. Mulai dari Daft Punk, Ariana Grande, sampai ke Kendrick Lamar nomor 2. Makanya musiknya ini bisa masuk ke banyak kalangan. Mau yang suka pop, R&B sampai ke scene retro, semuanya juga bisa enjoy sama lagu-lagu dia.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Pada suatu ketika,
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tom Perdua dari semua lagu-lagu dan perjalanan karirnya The Weeknd juga berhasil nunjukin kalau musik bukan cuma soal enak didengar, tapi juga soal suasana yang dan cerita yang dirasain pendengarnya. Jadi gak heran kalau lagu-lagunya juga masih sering diputar sampai sekarang dan tetap terasa relate buat banyak orang. Nah, Tom Perdua, kalau kamu sendiri kira-kira lagu The Weeknd mana nih yang paling ngingetin kamu sama satu momen tertentu dalam hidup kamu? Apakah lagu galau atau lagu night drive atau malah lagu yang bikin nostalgia sama seseorang? Yang jelas Tom Perdua, hari ini kita udah nostalgia bareng di Pernah Hit Special bareng sama The Weeknd. After ini jangan kemana-mana, Risa masih akan nemenin kamu tentunya di musik dan informasi. Jadi stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, proses penjaringan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Riau juga terus berjalan. Hingga batas akhir penerimaan berkas, panitia seleksi atau pansel telah menerima puluhan dokumen pendaftaran dari para pelamar. Ketua Pansel KPID Riau, Profesor Dr. Syarifah Faradina, ini mengatakan total sementara berkas administrasi yang masuk mencapai 70 berkas dan dokumen tersebut berasal dari pelamar yang menyerahkan langsung ke sekretariat maupun melalui layanan pengiriman pos. Meski demikian, pihak Pansel juga menemukan masih ada sejumlah peserta yang belum melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan. Dan saat ini tim seleksi juga masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi yang diterima. Dan proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum peserta dinyatakan lolos tahap administrasi. Dan menurutnya jumlah berkas yang diterima juga masih bersifat sementara karena masih menunggu dokumen yang dikirim melalui pos.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, pemerintah kabupaten atau Pemkab Indragiri Hilir atau Inhil resmi memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang digelar di aula kantor Baperida Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin kemarin 25 Mei 2026. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir Herman bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Sugito. Dan kesepakatan tersebut juga mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum hingga tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu turut ditandatangani perjanjian kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terkait penanganan persoalan hukum dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah. Dan dalam sambutannya Bupati Herman menegaskan kerjasama tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial melainkan langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan taat terhadap aturan hukum.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Tomo Pro 2, Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama dengan Wakil Bupati Kampar Miss Harti ini melakukan peninjauan fasilitas CT scan terbaru di RSUD Bangkinang di hari Senin kemarin 25 Mei 2026. Dan peninjauan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan alat CT scan terbaru itu juga merupakan bantuan hibah dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung pelayanan medis di RSUD Bangkinang. Dan dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati juga memastikan kesiapan operasional alat CT scan yang diharapkan mampu menunjang penanganan pasien stroke dan berbagai penyakit lainnya tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Dan ia menegaskan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

daerah guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal. Direktur RSUD Bangkinang bersama dengan jajaran juga turut mendampingi peninjauan sekaligus memaparkan kesiapan tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendukung pelayanan radiologi menggunakan alat CT scan terbaru tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFEST 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfest.com dan Instagram akfest.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah. Panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

عن كبر الله أكبر.

Baiklah teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu. Tentunya teman Produa yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Dan hari ini teman Produa, kita akan tentunya masih di musik dan informasi. Nah, tadi udah bisa kasih kamu satu informasi teman Produa, sekarang kita akan beralih ke informasi kedua. Ini dari Pemkab Inhil teman Produa, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang resmi memperkuat sinergi dan dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang melalui dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang digelar di aula kantor Baperida Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin kemarin nih teman Produa. Dan juga tentunya informasi selanjutnya teman Produa ini datang dari Panselter Kampar yang gelar tes JPTP, yaitu panitia seleksi terbuka atau Panselter Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP Pemerintah Kabupaten Kampar yang melaksanakan tahapan tes kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi peserta yang lulus seleksi administrasi pada hari Senin 25 Mei 2026. Dan Ketua Panselter JPTP Kabupaten Kampar, Profesor Dr. Haji Ilyas Husti, ini mengatakan sebanyak 33 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, namun hanya 19 peserta yang mengikuti tes kompetisi manajerial karena 14 peserta lainnya ini masih memiliki sertifikat kompetisi yang juga masih berlaku. Ia menjelaskan tahapan ujian dilaksanakan selama 2 hari di UPT Penilaian Kompetisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Jalan Amal Hamzah, Pekanbaru. Nah, seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi ini diwajibkan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetisi manajerial dan sosial kultural yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2026 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, Tamam Produ, kita cukupkan dulu untuk segmen musik dan informasi kita di hari ini, Tamam Produ. After ini jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di program Sore Ceria nih, Tamam Produ. Wow, ada apa nih kira-kira di Sore Ceria hari ini, Tamam Produ? Nah, hari ini kita akan kedatangan juga narasumber di sore hari ini yang akan kita ajakin buat ngobrol bareng, Tamam Produ, tentunya. Nanti di studio kita dan kita bakal ngobrolin tentang inovasi Eco Aerosorb atau ubah limbah medis menjadi medali emas untuk Indonesia. Wow, bakalan kedatangan anak-anak berprestasi nih, Tamam Produ. Dan buat kamu yang mau nonton langsung tayangannya, jangan lupa di YouTube Produ Pekanbaru. Nanti kita akan live streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu, Tamam Produ, stay tune terus di program Produ Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Aduh, udah jam 4 aja ya, gak berasa nih teman berdua yang bisa nemenin kamu. Dan seperti yang udah Risa janjikan tadi, kalau kita bakalan ngobrol sama narasumber kita yang sudah hadir tentunya di studio Pro 2 Pekanbaru hari ini teman Pro 2. Karena kita bakalan ngobrol sama ada berprestasi nih teman Pro 2 ya, yang baru saja nih membanggakan kita tentunya dengan prestasi mereka nih teman Pro 2. Yang tentunya kita akan ajak ngobrol hari ini tentang apa sih sebenarnya mereka lakukan nih teman Pro 2 ya. Terus juga cerita mereka, perjuangan mereka juga yang nanti akan kita kulik bareng-bareng. Dan tentunya buat kamu yang lagi mendengarkan Pro 2 FM, kamu juga bisa menonton langsung live streamingnya teman Pro 2 di YouTube Pro 2 Pekanbaru ya. Tinggal kamu langsung aja ke YouTube kita untuk nonton langsung tayangannya. Dan kayaknya langsung aja nih teman Pro 2 ya, kita sapa dulu nih ada yang sudah bergabung bersama Risa tentunya di studio Pro 2 Pekanbaru sore ini. Halo guys, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Rame ya kita hari ini ya. Bakal kita ajak ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Dan hari ini tentunya dengan tema kita yaitu adalah inovasi Eco Aerosorb, ubah limbah medis menjadi medali emas untuk Indonesia. Wow, ini luar biasa nih teman Pro 2 yang akan kita bahas barengan sama adik-adik tentunya hari ini yang sudah bergabung bersama kita juga. Nah, adik-adik ini dari sekolah Stella Gracia School Pekanbaru ya. Benar?
1: Benar.
0: Salah sebut kita lagi ya kan. Nah, adik-adik berprestasi ini teman Pro 2 nih baru saja mengharumkan nama Indonesia tentunya di ajang World Young Inventors Exhibition ya, yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, luar biasa banget nih teman Pro 2 ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu enggak guys ya, biar teman-teman Pro 2 juga kenal nih siapa yang ada di depan kita hari ini teman Pro 2 yang akan kita ajakin ngobrol dulu nih. Oke, aku boleh mulai dari cowok yang paling ganteng sendiri. Ada siapa nih, terus bisa disebutin kelas berapa sekarang ya, silakan.
2: Oke, halo kak, perkenalkan nama saya Wafinova Lagil, biasanya dipanggil Agil. Sekarang saya adalah siswa kelas 11 di Stella Gracia School Pekanbaru kak.
0: Oke, kelas 11 ya, sekarang dipanggilnya
2: Agil.
0: Agil, oke, ada Agil nih bareng kita teman Pro. Next, ke tengah ada siapa ini?
3: Halo kak, perkenalkan nama saya Alea Keisha Zulkarnain, biasa dipanggil Alea.
0: Oke.
3: Sekarang saya berada di kelas 11.
0: Oke, Alea kelas 11 juga, ya, sama ya?
3: Satu kelas
0: nih, oke. Terakhir, next spring project silakan.
4: Hai kak, perkenalkan nama saya Joanka Adresawu dan saya sekarang kelas 9.
0: Oke, kelas 9 Joanka, oke. Tapi berarti kompetisi ini memang tim ya guys ya?
3: Iya, tim.
0: Oke, jadi mau kelas 11, 9 juga boleh bergabung gitu untuk tim ini, oke. Jadi sebelum kita mulai nih mungkin diceritain dulu nih kakak, penasaran juga. Kira-kira gimana sih awal mula kalian nih terpikirkan untuk meneliti limbah juga, limbah medis terutama dan laboratorium hingga menjadi sebuah inovasi nih guys nih, boleh. Siapa dulu nih yang mau jawab? Atau gimana nih kalian terpikirkan tiba-tiba untuk meneliti limbah ini nih untuk jadi sebuah inovasi? Boleh, silakan.
2: Oke kak, Agil. Awalnya sih kami ingin menyelesaikan masalah yang kami temui di laboratorium sekolah kami.
0: Oke.
2: Yaitu menumpuknya sampah limbah, lebih tepatnya limbah medis seperti sarung tangan nitril dan juga masker N95.
0: Oke.
2: Nah, kedua material ini kan didesain untuk sekali pakai kak. Jadi ketika sudah sekali dipakai, otomatis langsung dibuang. Nah, limbah ini ketika diakumulasikan tiap hari itu tentunya akan menjadi sampah yang menumpuk untuk lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan. Jadi, rencana awal kami itu untuk mencari cara untuk mengurangi limbah plastik, limbah medis yang terdapat di yang tersebar di lingkungan ini.
0: Di lingkungan sekolah gitu ya.
2: Jadi kami mengubahnya menjadi inovasi yang bernama Eco Aerosorb ini kak.
0: Oke, jadi awalnya terpikir karena itu ya, mungkin boleh mau tambahkan.
3: Selain itu juga bukan cuman masalah limbah medis, tapi ada juga masalah udara. Kan setiap hari di sekolah kita itu saat antar jemput sekolah, jam antar jemput sekolah kan banyak sekali mobil kan kak.
0: Betul.
3: Dan mobil-mobil ini kan menghasilkan banyak gas yang tidak baik kan sebenarnya untuk dihirup dari knalpotnya. Nah, ini tuh ada PM2,5 yang dihasilkan dari mobil. Mm-hmm. Nah, PM2,5 ini partikel yang sangat kecil, mm-hmm, yang tidak akan bisa terfiltrasi di tubuh kita. Nah, kalau kita hirup itu sebenarnya kurang bagus.
0: Kurang bagus ya.
3: Nah, tujuan alat yang kita buat ini juga untuk filtrasi udara.
0: Oke, jadi dua hal yang akhirnya kalian lihat, yang akhirnya jadi penelitian kalian nih, dari yeah, limbah dari laboratorium di sekolah, ditambah juga dengan sehari-hari ya, ngelihat kendaraan yang parkir atau habis antar sekolah, yang juga ternyata juga berpengaruh gitu ya.
3: Ya, gak cuman itu, tapi di Riau kan banyak sekali
0: mobil-mobil besar kah atau gimana?
2: Perkebunan kelapa sawit.
0: Oke. Okay.
3: Perkebunan kelapa sawit.
0: Ya.
3: Nah, itu kan banyak sekali limbah cangkangnya.
0: Ah, oke. Okay.
3: Nah, limbah cangkangnya ini kita juga pakai untuk salah satu bahan utama kita untuk membuat eco aerosorb ini.
0: Oke. Okay. Jadi, berarti kalian memang ngelihatnya dari kehidupan sehari-hari aja, yeah, gitu, yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, John kah? Tidak ada? Oke. Okay. Jadi itulah awal mulanya kalian akhirnya membentuk tim ini. Jadi melihat dari kejadian yang ada di sekolah dan juga di kehidupan sehari-hari juga. Tapi kalau misalkan ngeliat dari masyarakat awamnya nih guys ya, dari penelitian yang kalian buat ini, apa sebenarnya teknologi eco aerosorb ini dan gimana sih cara kerjanya secara sederhana nih gitu. Boleh, siapa yang mau jelaskan? John kah, silakan.
4: Eco aerosorb itu filtrasi udara.
0: Ya. Yeah.
4: Saya itu di what's it in the it works through a nanogenerator. Sorry, but in the
0: oh iya nggak apa-apa kan.
3: Itu kita bikin alatnya,
0: mm-hmm,
3: ada yang namanya triboelectric nanogenerator.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu kayak listrik, mm-hmm, yang dibuat dari membuat listrik tapi tanpa listrik, aduh gimana jelasinnya.
0: Jadi bikin listrik tapi bukan dari aliran listrik,
3: bukan dari
0: gitu,
3: aliran okay, listrik, tapi dari wool dan dari nitrile gloves.
0: Oke, okay. Jadi itu yang kalian buat dan itu nanti akan memfilter udara, mm-hmm, yang ada. Jadi dia semacam alatnya ini kayak bisa digunakan sehari-hari kah atau gimana nih guys?
4: Bisa
0: digunakan sehari-hari.
3: Terkhususnya
0: gitu
3: di parkiran.
0: Oh, oke. Okay.
3: Di tempat antar jemput, karena kita fokusnya memang di situ, di drop off zone sekolah.
0: Oke, jadi kayak alat itu tuh otomatis kayak ngefilter udara di sekitarnya seperti itu ya. Yeah. Oke, jadi keren banget ya teman-teman Brody ini. Salah satu penemuan, ini kalian terfikirkan itu tuh emang bareng-bareng rembukan untuk isu yang mau kalian angkat atau gimana nih guys kemarin nih?
3: Iya, bareng-bareng dan juga sama guru kita, guru pembimbingnya.
0: Oke, jadi setelah kalian akhirnya membuat eco aerosorb itu juga, terus kenapa secara spesifik nih kalian memilih untuk fokus pada upcycling limbah medis dan seberapa kritis sih sebenarnya dampak limbah ini saat ini kalau menurut kalian masing-masing guys, boleh?
3: Kalau limbah medis itu kan memang sebenarnya cuma sekali pakai.
0: Iya.
3: Dan memang sangat toksik kalau dibiarkan.
0: Mm.
3: Nah, makanya kita perlu aksi nyata untuk melindungi ekosistem kita.
0: Oke. Okay.
3: Dan juga kita memilih limbah medis ini karena sangat banyak di laboratorium sekolah kita. Jadi makanya kita menggunakan itu untuk jadi bahan pembuatan eco aerosorb ini.
0: Oke. Okay. Ada tambahan mungkin dari Agil?
2: Mungkin kami memilih limbah medis ini karena limbah medis ini itu bisa kita sebut non-biodegradable atau sulit terurai oleh lingkungan. Jadi memerlukan sekitar ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai oleh lingkungan. Jadi daripada kita membuangnya ke lingkungan, mending kita olahnya menjadi inovasi ini.
0: Gitu. Jadi daripada nanti dibuang dari yang kita temukan ya kasus sekarang, jadinya berceceran di mana-mana ya, yang itu juga jadinya ngerusak lingkungan juga, membahayakan orang-orang juga.

0: awal mula tim ini terbentuk kan pasti nggak tiba-tiba kayak aku mau bikin tim, atau apakah kalian memang keinginan sendirikah, atau misalkan diajakin sama guru pembimbing kalian nih masing-masing kayak ikutan yuk buat kita ajang ini, terus kita bikin penelitian dan lain-lain. Nah, boleh nggak ceritain versi kalian masing-masing? Kakak penasaran nih. Ya, mulai dari Juan, kak boleh cerita ini awal mulanya ikut terlibat dalam proyek ini gimana?
1: Awalnya saya diajak sama guru peneliti, karena sebenarnya mereka kan udah ada tim sendiri, tapi ada satu siswa yang nggak bisa ikut.
0: Okay.
1: Guru kita suruh aku ikut mereka.
0: Okay. Jadi ikut. Terus gimana perasaannya Juan kak pas diajak ikut tuh, kayak excited kah atau kayak masih aduh ragu-ragu nih gitu?
1: Awalnya agak ragu sih, karena sekarang kan kita baru pergi. Habis pulang saya langsung final test. Jadi kayak agak ragu-ragu untuk ikut, tapi habis guru ay bujuk.
0: Jadi ya udahlah ikut ya. Gitu. Tapi sebelumnya tahu nggak timnya bakalan sama teman-teman ini, sama Ale dan lain-lain? Oh udah tahu. Jadi ya udahlah coba gitu ya untuk ikut. Okay, boleh. Kalau Ale gimana nih, Ale nih awal mulai diajak kayak nih?
2: Kalau aku itu kan tahun lalu juga udah pernah berangkat ke acara yang sama sama Agil. Nah kebetulan teman kita yang satu lagi itu tahun ini gak bisa ikutan ikut. Nah jadi karena kita kekurangan satu orang, makanya guru kita ngajakin Joanka untuk ikut. Dan kebetulan juga aku sama Joanka lumayan dekat, karena kita sama-sama, aku ketua OSIS-nya, dia wakil ketua OSIS-nya.
0: Wih, berarti udah akrab duluan ya. Jadi akhirnya ikut lagi untuk kompetisi. Ini berarti udah keberapa nih?
2: Ini yang kedua kali.
0: Ale ini yang kedua kali ya. Terus buat Agil gimana Agil?
3: Kalau dari saya memang diajak guru pembimbing karena tahun lalu juga udah pernah ikut kak.
0: Berarti tadi ikutan bareng sama Ale ya berarti ya. Terus ikutan proyek kedua ya udah gas lagi ya. Oke, ini kan udah pengalaman kedua nih di tim ini. Terus juga buat Joan kan nih pengalaman pertama barengan sama Alea dan juga Agil gitu ya. Ada kesulitan nggak guys yang kalian temuin selama proses dari penelitian ini? Terus kira-kira butuh berapa lama sih untuk kalian mengambil topik dan tema ini waktunya? Boleh? Dari Agil boleh deh.
3: Untuk waktunya mungkin sekitar kurang dari 3 bulan kak, untuk waktu persiapan dan lain-lainnya. Mungkin kesulitan yang saya hadapi itu membagi waktunya kak, antara waktu belajar dan juga waktu persiapan. Karena kami harus persiapan tanpa boleh mengganggu waktu belajar kan kak.
0: Benar-benar, jadi memang harus bisa bagi waktu ya.
3: Iya benar.
0: Tapi dari kesulitan itu apakah berhasil dilewati Agil atau agak sedikit sulit?
3: Berhasil kak?
0: Berhasil ya, oke. Dari 3 bulan persiapan untuk penelitian ini, kalau dari Alea sendiri apa nih kesulitan yang dirasain nih Alea?
2: Pas membuat prototipenya, terus pas pengujian labnya juga kan ada trial and error dan sebagainya.
0: Oke, itu yang harus dihadapin. Berapa kali trial and error pernah kalian rasakan? Apakah berulang-ulang kali?
2: Berulang-ulang kali.
0: Oke, tapi nggak nyerah ya?
2: Iya dong.
0: Harus semangat. Jangan kan, apa nih kesulitannya?
1: Sama dengan saya Alea yang bilang membuat produknya sih. Karena kita kan harus coba membuat kayak produk tapi yang paling best, yang kayak from all the ones that we make, kita harus ambil the best one.
0: Pasti.
1: Jadi itu memang agak lama sih dapat produknya.
0: Produknya gitu, oke. Karena harus memang semua penelitian itu harus ada trial and error yang harus dilaluin ya. Tapi dari trial and error itu kita jadi harus belajar ya guys ya. Oh ini nih ada kurangnya di sini dan lain sebagainya ya kan. Oke, mungkin bisa kalian ceritain nih dari si proses awal pendaftaran dan sebagainya. Kan pasti panjang banget yang harus kalian lalui ya guys ya. Nah gimana pengalaman kalian saat akhirnya berhasil ini meraihnya medalinya langsung emas lagi nih di ajang internasional lagi ya kan. Dan tentunya mengharumkan nama Indonesia. Nah boleh gak siapa yang mau bercerita dulu nih? Alea, boleh?
2: Gimana kak?
0: Gimana boleh diceritain pengalamannya, pengalaman kalian saat akhirnya berhasil nih dari semua proyek yang kalian lakukan ini, abis nyobain trial dan errornya, akhirnya kan berhasil nih, dapat medali emas lagi di ajang internasional, bisa ngharumin nama Indonesia.

0: Nah, gimana nih cerita pengalamannya nih, Alea?
1: Yang pasti senang banget, terus bersyukur banget karena bisa meraih medali emas lagi di tahun kedua.
0: Oke. Okay.
1: Dan selain itu juga kita mendapatkan special award lagi tahun ini.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita tahun ini dapatnya dari Thailand, special awardnya. Terus seru banget karena kita di Malaysia juga ketemu banyak banget orang dari berbagai negara.
0: Okay.
1: Dan banyak juga saingannya. Kalau nggak salah ada 3.000 invention, 3.000 saingan, 3.000 orang saingannya.
0: 3.000 orang,
1: iya,
0: dari seluruh dunia. Wow, luar biasa. Jadi mereka lah yang harus kalian kalahkan. Ya guys. Kalau Jonnya gimana perasaannya, Yongka?
2: Senang banget sih. Karena waktu kita pergi KL, saya agak ragu-ragu karena kan pertama kali ikut, jadi masih takut banget.
0: Oke.
2: Saya itu
0: gugup ya.
2: Iya, gugup. Saya itu kan kita kan satu hari show ke judges.
0: Saya
2: itu yang hari the next day guru kita langsung teks kita. Kalian dapat gold. Kayak, "Hah?" saya itu yang baru bangun kan, jadi kayak
0: Okay.
2: Wah. Shock sih.
0: Shock enggak nyangka gitu ya, langsung dapat gold gitu. Oke. Okay. Kalau Agil gimana, Agil?
3: Kalau saya yang pertama pastinya senang dan bangga, Kak.
0: Mm-hmm.
3: Karena udah berhasil meraih medali emas ini.
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua mungkin lega karena perjalanan selama 3 bulannya akhirnya selesai dan juga memberikan hasil yang memuaskan.
0: Benar, terbayarkan ya semua perjuangannya selama 3 bulan ya gitu. Jadi shock juga iya, tapi akhirnya lega ya apa yang udah diperjuangkan 3 bulan ini akhirnya tercapai. Tapi kalian ini beneran satu-satunya adalah perwakilan dari Provinsi Riau ya untuk ajang ini?
1: Iya.
0: Wow. Dan ini seleksinya apakah dari perwakilan Indonesia ada lagi kak guys atau memang cuma kalian aja dari Provinsi Riau?
1: Kalau dari berbagai provinsi lain ada,
0: okay.
1: Tapi kalau di Provinsi Riau ada 2 tim.
0: Okay. Tim dari kalian juga ya?
1: Iya,
0: dari satu sekolah ya. Dan ini juga perjuangan luar biasa juga menghadapi 3.000 peserta ya. Kalian lawan nih dari 17 negara nih katanya teman Pro 2 ya. Oke deh guys, mungkin kita lihat sejenak ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita lanjutin lagi tanya nih teman Pro 2 ya. Kira-kira tantangan apa, terus gimana cara mereka menyeimbangkan waktu mereka nih teman Pro 2 antara sekolah dan juga project ini. Karena tadi kata Agil bilang ya, itu yang juga cukup sulit ya. Agil yang membagi waktu nih teman Pro 2 antara belajar dan sebagainya, karena kan belajar gimana pun harus jadi prioritas. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya teman Pro 2 tentang pengalaman mereka. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
3: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngecat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang. Ya ampun Tina, kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita masih di sore ceria dan kita masih barengan sama Juanka, Alea dan juga Agil ya, teman berdua. Dan kita masih akan nanya-nanya nih ke mereka gimana proses dari pembuatan prototipe dan lain sebagainya. Karena tentunya kan kalian ngambil limbah, terus juga kayak cangkang sawit dan sebagainya, itu kan bahan bakunya perlu dicari ya guys ya. Nah, boleh gak nih ceritain ke teman-teman Pro2 juga nih, gimana tantangan, kira-kira tantangan terberat apa yang kalian hadapi selama proses eksperimennya ya, dan laboratoriumnya, hingga si prototipe tadi nih berhasil kalian buat nih guys. Boleh, siapa yang mau cerita dulu nih? Agil, boleh Agil.
1: Tantangan terberat dalam proses pembuatan ya?
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin kalau menurut saya, dalam mempersiapkan masker N95-nya.
0: Ah, kenapa?
1: Karena kan masker N95 itu ada 5 layer. Jadi kami harus ambil layer yang mempunyai listrik statis paling tinggi. Jadi okay, dia bisa ngambil, bisa attract PM2,5 partikelnya kan, Kak?
0: Benar.
1: Jadi menurut saya itu yang paling sulit, karena kita harus memisahkannya satu persatu dengan tangan.
0: Jadi itu satu-satu kalian ambil ya?
1: Iya, wow. Karena masih manual.
0: Dia kan 5 layer tuh, jadi kalian harus bongkar dulu si maskernya, lalu baru kalian ambil si part yang kalian butuhin itu. Dan itu diambil satu-satu?
1: Iya, Kak.
0: Dan satu prototipe itu butuh berapa masker yang kalian ambil?
2: 20.
0: Wow.
2: Lebih. Kayak satu kotak gitu.
0: Satu kotak. Wait, satu kotak bisa 100 sih, guys. Kurang lebih ya.
2: Satu dua kotak.
0: Oh, banyak. Dan itu kalian ambilin satu-satu.
2: Iya.
0: Layernya. Terus apa lagi nih yang kalian hadapi nih, guys? Kesulitannya. Kalau cangkang sawit dan lain sebagainya itu gimana? Kalian ngambil bahan bakunya?
2: Kalau itu kita ada kenalan untuk ngambil cangkang sawit itu, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus kita aktivasi.
0: Aktivasi, oke. Okay.
2: Caranya itu dimasukin ke dalam oven. Berapa derajat, Jo?
1: 230 derajat.
0: 230, wow.
2: Selama 3 jam. Nah, lalu itu kita rendam di citric acid selama 1 harian.
0: Wow.
2: Nah, setelah itu baru itu teraktivasi karbonnya.
0: Gitu. Jadi itu juga prosesnya sekitar 1 hari. Untuk si cangkang. Oh, baru pada setelah satu hari itu, after itu baru kalian bisa gunakan untuk vitalnya. Terus apalagi kesulitan yang kalian hadapi nih guys dalam penelitian, Juanka?
3: Untuk saya sih karena
0: Juanka, sorry, mikrofonnya boleh dinaikin. Nah, oke. Okay.
3: Untuk saya sih, my job itu kan buat nano generatornya. Saya tuh harus trial and error banyak kali, karena ada yang working, tapi ada yang enggak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada yang listrik statisnya keluar, ada yang tidak.
0: Oke, okay. Jadi memang kemungkinan itu juga bisa terjadi gitu ya. Oke, okay. Nah itu butuh berapa lama sampai akhirnya ketemu, Juanka?
3: Sebenarnya yang pertama prototipe yang kita buat itu udah bisa working. Tapi kita kan mau yang lebih bagus, yang kelihatan lebih bagus ya, kita coba-coba. Tapi ya at the end kita balik ke yang prototipe pertama.
0: Oke, okay, jadi pada akhirnya balik lagi yang ke pertama gitu. Ternyata yang pertama udah works ya. Oke. Okay. Berapa kali kalian bikin prototipe, guys?
2: Kita bikin 2 kali.
0: 2 kali, iya gitu. Tapi memang yang paling bagus di yang pertama.
2: Kalau yang emang beneran jadinya itu, itu ada 2, tapi kayak komponen-komponennya itu ada yang beberapa kali diganti-ganti. Tapi akhirnya yang kita bawa itu tetap bawa dua-duanya, tapi yang paling sempurna itu yang kedua.
0: Okay.
2: Tapi ada kayak, misal kayak di komponen apanya gitu. Contohnya komponen triboelectric nanogenerator-nya itu lebih bagus di yang prototipe pertama.
0: Okay.
2: Nah, jadinya yang di prototipe pertama ini kita pindahin ke prototipe yang kedua gitu.
0: Oke, okay. Jadi kayak harus di kayak main puzzle ya jatuhnya,
2: guys. Ya.
0: Harus kalian pindah-pindahin. Oh, ini kayaknya cocoknya ternyata ini nih yang punya yang kedua, ternyata ini yang pertama cocok. Jadi kayak emang harus disatukan ya. Ini luar biasa sih, guys. Aku sih nggak kepikiran ya. Pindahin lagi. Tapi emang agak repot ya jadinya. Ya. Tapi selama prosesnya kalian fun nggak sih, guys? Sebenarnya bikin hal-hal yang kayak ini kan sesuatu yang baru nih. Nah, memang kalian tuh fun nggak sih bikin bikin inovasi gitu dan lain sebagainya, itu gimana?
2: Iya, emang seru banget sih menurut aku.
0: Oke.
2: Okay. Dari di lab misal bisa dari pagi sampai sore, terus di hari weekend,
0: okay,
2: mengisi kekosongan di hari weekend
0: dengan
2: membuat inovasi ini.
0: Seru gitu. Seru jadinya banget. Ya. Aku sih kayaknya suka juga inovasi, tapi kalau kayak mereka sih kayak aku nyerah guys. Mungkin inovasi baking kayaknya lebih seru gitu ya. Oke, terus balik lagi kakak mau nanya nih, dari proses ini kan gak lama kan, 3 bulan kalian harus mengerjakan satu proyek ini ya kan. Kalian juga pasti harus menghabiskan banyak waktu tadi ya kan. Terus juga kayak, nah tadi weekend ya kata kalian harus weekend, akhirnya ke lab gitu yang ngerjain proyek ini.
2: Bahkan
0: nah,
2: di tanggal merah.
0: Di tanggal merah?
2: Juga kita
0: liburan?
2: Ke lab.
0: Kalian iya. Gak liburan guys?
2: Enggak.
0: Aduh nah kayak gini kan pasti kalian harus menguras banyak tenaga iya, waktu iya. Terus juga belum lagi sama tugas-tugas sekolah yang juga harus kalian kerjakan dan utamakan nih guys. Nah gimana nih kalian masing-masing caranya menyeimbangkan waktu juga antara kesibukan ke akademik iya. Terus juga Alia sama Joanka juga OSIS ya kan. Nah OSIS kan sibuk juga ya guys ya. Terus juga ngelakuin riset inovasi ini yang juga nyita waktu mungkin Agil juga gitu ya kan. Nah gimana kalian membagi waktu masing-masing? Kakak mau nanya Agil dulu deh, gimana Agil?
1: Mungkin kalau saya biar semuanya bisa terselesaikan, mengurangi waktu main gak?
0: Oke, mainnya kurang jadinya. Tapi sedih gak sih mainnya kurang?
1: Enggak juga sih.
0: Ya udahlah nanti bisa dibalas dendam lah ya. Jadi waktu mainnya berkurang nih. Tapi untuk akademik dan sebagainya masih bisa sempat waktunya Agil?
1: Masih sempat ya.
0: Masih sempat ya. Biasanya gimana nih triknya Agil membagi itu? Apakah mungkin dari sore habis pulang sekolah ke riset dulu, nanti udah malam baru belajar atau gimana ngerjain PR dan lain sebagainya?
1: Biasanya karena kami ngerjakan persiapannya itu sepulang sekolah, jadi sorenya ngerjain dulu di laboratorium, barulah pulang kerjain tugas-tugas sekolahnya.
0: Oke, jadi kayak gitu aja waktunya. Kalau libur akhirnya ya ngerjain riset gitu ya. Ya. Oke. Kalau Alea gimana Alea?
2: Yang pasti memprioritaskan yang paling penting dulu yaitu sekolah ya kan Kak, baru yang lain-lainnya. Kalau aku itu bikin schedule.
0: Oh, ada schedule
2: list,
0: sendiri.
2: Ya, list yang mana?
0: Menarik.
2: Jam-jamnya yang mana yang paling penting, yang mana yang harus dikerjain duluan, yang mana deadline-nya udah deket.
0: Oke.
2: Terus yang pastinya gak lupa support dari orang-orang sekitar, makanya bisa semuanya terjalankan dengan lancar.
0: Oke. Jam mainnya kurang juga gak nih kayak Agil?
2: Iya pastinya kurang dong.
0: Kurang juga ya. Oke, jadi lebih terstruktur ya. Biasanya kalau cewek ini lagi lebih rapi ya. Ya Agil ya lebih ada schedule gitu ya. Kalau cowok misalkan ya asal bisa membagi sih jalan aja ya Gil. Oke. Kalau Joan kayak gimana?
3: Untuk tugas sekolah, saya kerjakan waktu sekolah.
0: Oke, waktu sekolah. Oh, pas abis pelajaran langsung dikerjain tugasnya. Oh, jadi nggak harus nunggu-nunggu ya?
3: Iya, saya tuh lesnya semuanya di malam.
0: Oh, gitu. Malam. Jadi misalnya masih bisa membagi waktu dan sebagainya. Oke. Bikin ini juga nggak? List juga nggak kerjaan?
3: Enggak. Kayak orang gitu.
0: Oke. Gitu. Ya, tiap orang beda-beda ya. Kalau yang rapi ya bikin schedule biar lebih terstruktur ya. Kalau misalkan memang senangnya ya udah sudah ada polanya ya udah langsung kerjakan aja ya. Terus juga kira-kira gimana nih si proyek Eco Airsoft ini merepresentasikan prinsip dari servant leadership nih dan juga semangat untuk kontribusi tentunya untuk masyarakat nih guys. Gimana?
2: Gimana Kak?
0: Jadi gimana si proyek dari EcoSoft ini nih? Kan ini kan merepresentasikan prinsip servant leadership nih ya kan. Terus juga kan ini juga kontribusi untuk masyarakat. Nah, menurut kalian tuh gimana kalian memberikan inovasi ini untuk masyarakat juga? Apakah nanti next kalau ada yang ngelirik nih buat ini bisa nih untuk dipakai misalkan ke masyarakat dan sebagainya. Nah, apakah itu juga jadi tujuan kalian kah? Bisa berguna untuk banyak orang atau gimana?
2: Iya, yang pastinya setelah ini kita akan lebih mempelajari ulang dan lebih ada forward studinya.
0: Okay.
2: Terus kayak kalau bisa kita bikin yang lebih besar yang emang benar-benar untuk ditaruh di
0: lingkungan masyarakat sipil ya. Oke. Okay.
2: Karena kan ini baru yang kecilnya. Harapannya itu untuk bikin yang lebih besar lagi sih Kak.
0: Oke, karena kan ini juga manfaatnya untuk umum ya kan yang kalian buat. Kalau Agil sendiri ada tambahan enggak Agil? Untuk next-nya nih, apakah memang keinginannya sama untuk bisa digunakan di luar juga oleh masyarakat umum?
1: Sama seperti Alia, Kak. Mm-hmm. Yang penting bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar, Kak.
0: Oke, yang penting bisa ngasih dampak juga. John, Kak, setuju, Kak?
3: Iya, setuju.
0: Oke. Terus juga kira-kira inovasi ini kan kalian yang buat nih. Biasanya kan kalau inovasi ini ada juga orang yang memang mendaftarkan untuk hak paten dan lain sebagainya nih. Apakah kalian juga melakukan proses untuk patennya sendiri nih, guys, untuk penemuan kalian ini saat ini atau next mungkin akan dilakukan?
2: Kita udah dapat paten pendingnya,
0: Kak. Oh, oke, sudah dapat ya. Berarti memang sudah hak paten dari kalian sendiri. Oke. Terus implementasinya apa yang mau dilakukan untuk si Eco Aerosop ini nih, guys? Kira-kira implementasi ke depannya? Setelah next project ini? Apakah untuk lingkungan sekolah dulu atau?
2: Iya, masih mau mempelajari ulang. Mm-hmm. Further study-nya ya untuk sebenarnya untuk lingkungan sekolah dulu. Mm-hmm. Pelan-pelan kalau bisa ditaruh ke lingkungan luar.
0: Oke, tapi udah ada yang ngelirik gak sih? Misalkan perusahaan luar gitu atau perusahaan ini yang tertarik ini kalian, apakah masih belum nih? Atau kalian memang mau mempatenkan dulu nih untuk lebih luasnya lagi gimana? Untuk nanti produksi lebih besarnya gimana? Atau kayak masih itu?
2: Iya, kalau bisa.
0: Masih itu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada yang lirik baru kalian sudah ready gitu ya. Untuk untuk memberikan presentasi yang lebih baik lagi. Oke, guys. Kira-kira next project apa yang mau kalian lakukan nih, guys? After dari riset inovasi ini, apakah next-nya kalian mau ikutan lagi lomba lainnya? Kira-kira Joanka deh, aku mau tanya Joanka.
3: Belum pasti sih.
0: Belum pasti ya. Jadi masih mau rehat dulu kali ya?
3: Ya, karena aku juga ada kompetisi lain aja.
0: Oke, okay. Kompetisi apa tuh?
3: Kayak WSC.
0: Oke. Okay.
3: And then mami suruh balik ke lomba matematika lagi, jadi harus.
0: Oh, jadi Juan kan dulu matematika nih. Math. Jadi fokus lagi ke matematika dulu. Yeah. Oke. Okay. Kalau Ale gimana, Ale? Next ini, apa mau rehat dulu? Karena kan ada ya, aduh kayaknya aku rehat dulu, Kak, gimana?
2: Masih next pengen ya sih ikut yang gini lagi.
0: Oke, okay, tapi biasanya tiap tahun ada ya?
2: Tiap tahun ada.
0: Oke, okay, jadi Alea nunggu lagi nih untuk tahun depan.
2: Sebenarnya bukan cuman lomba inovasi itu banyak ya, Kak, yeah. Jadi pengen nyobain yang lain sih.
0: Oh, nyobain yang lain lagi untuk next-nya. Oke, okay. Kalau Agil, gimana Agil?
1: Untuk rencana ke depannya, Kak?
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin guru pembimbing kami juga ada ngajak untuk ikut lomba yang di Januari di negara yang berbeda, Kak.
0: Ah, di mana tuh?
1: Di Bangkok.
2: Ya,
0: di Bangkok, Kak. Ah, oke, okay. Di Bangkok ya. Next-nya akan ikut di Bangkok. Dengan proyek yang sama kah atau beda?
1: Inovasi yang sama, Kak.
0: Inovasi yang sama yang akan kalian bawa juga. Oke, okay. Timnya masih sama kah, Agil?
2: Kita lihat nanti. Tergantung available-nya kita masing-masing.
0: Oke, okay, lihat available masing-masing ya. Kalau misalkan ya, kalau emang waktunya berjodoh, ya satu tim lagi. Kalau enggak mungkin ganti tim lagi. Yeah. Tapi biasanya kalau udah ganti tim pasti udah beda lagi nih ide-ide yang diberikan ya kan. Nah, guys, ini kan kalian sebagai generasi muda, sebagai Gen Z juga pastinya akademik, meraih akademik dan juga meraih prestasi di luar itu kan sesuatu yang gak gampang ya. Terutama sekarang kita di zaman teknologi yang semuanya gampang banget buat kita akses nih, guys. Mungkin gimana nih pesan kalian buat teman-teman seumuran kalian juga yang juga kayak masih takut buat memulai sesuatu. Terus juga padahal udah punya ide hebat nih tapi buat memulai sesuatu ragu gitu atau masih takut buat keluar di zona nyaman. Sedangkan kalian kan sudah membuktikan nih kalau semua itu bisa berjalan beriringan ya kan. Nah, boleh dari Juan Kak, kira-kira apa pesan buat teman-teman nih?
3: Untuk aku sih, untuk semua orang, just do it. Coba aja, gak usah ragu-ragu aja.
0: Okay. Just do it ya, oke, okay. Gak usah ragu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kalau dari Ale ya?
2: Sama sih, kayak seperti Juan Kak. Coba aja apapun itu hasilnya. Yang penting sudah berusaha yang terbaik. Karena kapan lagi selagi masih muda, jadi just try everything. Yes.
0: Oke, okay. Coba semuanya ya. Oke, okay. Agil gimana Agil?
1: Kalau dari saya sama seperti Alia, selagi masih muda jangan takut mengeksplor potensi diri kita.
0: Oke.
1: Karena masih banyak waktu juga.
0: Oke, masih banyak waktu ya, bener banget. Jangan dihabisin buat main aja gitu ya. Padahal masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Oke, nih Agil nih megang sesuatu nih guys nih. Itu kira-kira apa nih Agil, boleh diliatin dong? Itu kan sertifikat kalian yang membawa kalian mendapatkan medali emas nih guys. Ayo, mana? Oke, lihat dong, aku mau spill isinya teman berdua. Kita lihat ya barang-barang. Wow, itu adalah sertifikat yang kalian dapatkan kemarin ya. Tentunya di ajang World Young Inventors Exhibition kemarin. Wow.
2: Ada dua kak.
0: Mm-mm. Jadi
2: yang ini yang gold medal.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang ini yang special award dari Thailand.
0: Oke, okay, itu special award dari Thailand ya, yang satu lagi gold medalnya. Oke, nah ini satu kebanggaan buat kalian ya pastinya. Happy?
2: Happy.
0: Perjuangan 3 bulan nih guys ya. Kalian bisa lihat di depan mata kita nih prestasi yang juga gak bisa main-main teman berdua buat didapetinnya. Banyak juga perjuangan yang harus mereka lakukan untuk dapetin ini semua ya. Oke guys, mungkin terakhir kakak pengen tahu kira-kira apa harapan terbesar dari kalian untuk masa depan, terutama untuk inovasi ya. Karena kan anak muda ini sebisa mungkin harus bisa terus berinovasi, harus peka dengan terhadap isu-isu yang ada, entah itu isu lingkungan dan lain sebagainya nih teman prode, yang juga jadi permasalahan kita yang kita tahu akhir-akhir ini ya kan, kayak lingkungan, sawit dan lain sebagainya yang limbahnya pada akhirnya merugikan masyarakat setempat juga. Nah itu kan perlu kesadaran juga nih dari kita sebagai generasi muda. Nah kira-kira apa harapan terbesar kalian untuk masa depan inovasi hijau terutama di Indonesia? Dan kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang mungkin kalian harapkan juga dari pemerintah nih? Dari kalian sudah berinovasi ya kan? Kira-kira kita lihat nih, anak muda ini banyak inovasinya, tapi kadang belum ada dukungan dan lain sebagainya dari pemerintah dan sebagainya. Nah, gimana kira-kira harapan kalian? Alia boleh?
2: Harapannya itu agar pemerintah di Pekanbaru ataupun Provinsi Riau lebih melihat lagi inovasi-inovasi seperti ini, terus lebih melihat potensi yang ada, lalu memberikan ruang, dan kalau bisa ada kesempatan boleh banget diundang sama Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur.
0: Untuk bertemu gitu ya, menjelaskan inovasi apa yang kalian buat ya. Oke. Juan, kan ada tambahan?
3: Tidak.
0: Agil mungkin ada tambahan? Sudah? Sama ya? Setuju ya? Satu ya. Jadi semoga juga kita harapkan ya teman berdua, terutama buat pemerintah nih, kita colek pemerintah ya. Bapak Gubernur, PLT Gubernur mungkin, terus juga Bapak Wali Kota juga ngelihat nih inovasi yang sudah dibuat dari oleh teman-teman ini, teman berdua dari Sekolah Stella Gracia School Pekanbaru. Ini adalah inovasi yang sangat-sangat bagus ya, dimana juga ini sangat bermanfaat nih kalau memang bisa dimanfaatkan, disokong dan dibantu juga terutama oleh pemerintah dan juga mungkin aspek-aspek perusahaan lainnya ya juga mungkin bisa support nih. Supaya juga apa? Supaya juga teman-teman ini generasi muda semangat terus ya buat berinovasi ya. Karena kalaupun kita udah dapat medali emas tapi juga ada support dari pemerintah juga makin semangat ya bikin sesuatu lagi ya guys. Ya kan? Semoga juga ini didengar ya teman produk dan juga bisa jadi motivasi buat kalian semua. Kalau yang penting cobain aja dulu karena masih muda, jangan pernah takut ya buat ngelakuin sesuatu yang baru. Oke deh guys, kayaknya waktu kita sudah habis. Thank you so much ya buat waktunya hari ini. Kita tunggu di Prodo Pekanbaru lagi inovasi apa yang kalian bawa ya. Nanti kita main-main lagi di Prodo, oke? Oke. Dan buat kamu teman Prodo yang sore hari ini juga kelewatan buat obrolan kita, jangan takut, jangan sedih. Kalian bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya guys ya. Dan semangat untuk belajarnya ya dan membuat sesuatu. Dan kita ketemu lagi teman Pro 2 nanti. Risa masih akan nemenin kamu di Ngobras hingga nanti jam 6 sore. So, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru. Kami pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye guys.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

104,4 FM Progama 2, pekan baru, teman terbaik kamu. Hai, teman pro 2. Aduh, sore hari ini kayak cerah banget teman pro 2. Tapi cerahnya kayak ada matahari 2 di kepala. Atau jangan-jangan satu orang satu nih mataharinya. Ayo, siapa yang ngerasain lagi panas banget hari ini teman pro 2. Tapi ya, begitulah cuaca pekan baru akhir-akhir ini ya. Panasnya memang panas badangkeng orang ya. Kayak memang satu orang tuh satu jatah mataharinya nih. Ya, yang penting jangan lupa untuk pakai sunblocknya, sunscreennya teman pro 2, biar kulit kita juga masih terjaga ya dari sinar matahari ini. Dan tentunya harus hati-hati juga nih, karena udah jam 5, ini jam pulang kantor sih teman pro 2 ya. Lagi rame-rame juga jalanan, terus juga panas ya, gak terelakkan nih. Nah, harus benar-benar ekstra hati-hati sih teman pro 2 ya. Hari ini di jam 5, ya seperti biasa kita bakal masuk di ngobras nih, ngobrol asik. Kita bakal ngobrol seseruan aja nih teman pro 2, kita bahas apa ya? Bahas apa ya? Aku juga bingung guys ya. Nanti deh, pokoknya kita bakal ngobrol seru-seruan aja di sore hari ini untuk nemenin kamu yang lagi berpanas-panasan mungkin ya, atau lagi adem-ademan di rumah pakai AC atau pakai kipas. Yang penting Risa bakal muterin juga lagu-lagu kesayangan kamu hari ini. Oke, teman berdua kita dengerin dulu, ada Gabriela dari Cat's Eye yang akan menemani kamu dulu sambil Risa nanti berpikir kita akan bahas apa yang seru-seru sore ini. Oke?

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Teman Produa, di tengah padatnya aktivitas kita, tekanan pekerjaan ditambah dengan tuntutan akademik nih ya. Terus juga derasnya arus media sosial yang sekarang tuh makin bikin kita jadi malah semakin stres ya teman Produa. Jadi istilah healing ini jadi pada akhirnya ini menjadi bagian dari gaya hidup kita, khususnya generasi muda. Kata yang awalnya mungkin bermakna proses pemulihan emosional dan mental ini malah perlahan berubah menjadi istilah populer untuk menggambarkan aktivitas rekreasi, liburan singkat, hingga menikmati kopi di kafe, hingga sekadar menjauh sejenak dari rutinitas kamu. Nah, fenomena ini juga pada akhirnya makin ramai nih teman berdua di media sosial kayak di TikTok, di Instagram, di X ya, yang dipenuhi unggahan bertema self healing. Mulai dari perjalanan ke alam terbuka, menikmati senja contohnya, atau mungkin staycation hingga kayak konten kabur aja dulu. bagi sebagian orang, nah hal ini juga dianggap sebagai kebutuhan yang penting nih untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi teman berdua nggak sedikit juga yang menilai bahwa healing ini juga telah bergeser menjadi sekadar tren sosial dan simbol untuk gaya hidup.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Nah, tahun kedua perkembangan budaya healing ini juga nggak bisa dilepaskan dari perubahan pola hidup masyarakat modern. Kayak tekanan hidup ya, yang juga semakin tinggi, bikin banyak orang jadi merasa mudah lelah secara emosional nih. Dan juga menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental ini merupakan kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang ini mampu mengatasi tekanan hidup nih. Jadi bekerja secara produktif dan berkontribusi terhadap lingkungannya. Artinya apa tuh nomor kedua? Ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya nih dengan menjaga kesehatan fisik juga. Dan teman berdua dari psikolog dari American Psychology American Psychological Association ini juga menjelaskan bahwa aktivitas relaksasi dan rekreasi ini juga mampu membantu menurunkan tingkat stres serta memperbaiki suasana hati. Jadi healing dalam bentuk sederhana kayak istirahat cukup, terus ngurangin penggunaan media sosial, atau mungkin berbicara dengan orang terdekat kamu, jalan-jalan santai atau nikmati waktu sendiri juga bisa memberikan dampak positif nih bagi kesehatan mental kita.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nomor kedua, selain itu, healing juga tidak selalu identik dengan liburan mahal. Banyak orang yang keliru menganggap bahwa healing itu tuh harus dilakukan dengan berpergian ke tempat wisata populer, misalkan ke Bali gitu ya, atau menghabiskan banyak uang, teman berdua. Padahal esensi healing ya sebenarnya kayak ngasih ruang aja buat tubuh dan pikiran untuk pulih dari tekanan. Dan bagi sebagian orang, kayak baca buku, terus dengerin musik, ibadah, berkebun, atau menikmati suasana rumah juga ternyata bisa dapat menjadi bentuk healing yang efektif. Dan ini juga menunjukkan kalau kebutuhan setiap individu dalam memulihkan diri itu bisa beda-beda dalam memperdua. Ditambah di era modern sekarang yang juga serba cepat nih, kemampuan kayak ngatur keseimbangan hidup juga jadi hal yang penting banget. Kayak istirahat itu bukan tanda kamu malas, tapi juga bagian dari jaga kesehatan diri. Dan sekarang kita juga perlu bijak nih tahun berdua, agar gak terjebak lagi dan menjadikan healing ini sebagai simbol gaya hidup semata. Karena pada akhirnya tahun berdua, healing ya bukan tentang ngikutin tren lagi, tapi juga untuk memahami kebutuhan diri sendiri. Jadi kalau kamu lakukan dengan tepat, healing juga bisa jadi cara yang efektif nih untuk ngejaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita di tengah tekanan zaman digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Oke teman berdua, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan semoga informasi-informasi yang saya sampaikan hari ini juga jadi inspirasi untuk kamu teman berdua. Dan juga lagu-lagu yang Risa suguhin juga jadi hiburan untuk kamu. Dan untuk itu teman berdua, after ini jangan kemana-mana, karena tentunya bakal ada Dito yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam teman berdua. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya sore hari ini? Udah siap-siap untuk takbiran keliling? Wah, malam ini kayaknya takbiran ya untuk Idul Adha ya. Untuk besok itu insya Allah kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah teman Pro 2. Ini gimana nih? Udah pada disiapkan belum kurbannya? Masya Allah. Sore ini ada aku, Lito Satriawan, bakal temani kamu sampai nanti pukul 12 malam, teman kedua ya. 00 waktu Indonesia Barat. Berarti takbiran bareng kita ya.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Mak, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ngomong-ngomong soal tradisi unik Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2, ini ada beberapa tradisi unik Idul Adha di Indonesia nih. Yang pertama itu ada namanya dari Semarang Apitan. Jadi Apitan di Semarang ini merupakan tradisi mengungkapkan rasa syukur warga atas hasil bumi dari Tuhan. Nah, dalam acara ini hasil pertanian dan peternakan dilakukan arak dan dibagikan kepada masyarakat. Apitan mengajarkan nilai berbagi dan juga kebersamaan dalam merayakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, teman Pro 2. Jadi ini selain dapat daging, dapat juga ini ya, hasil bumi. Wah, lumayan ini. Jadi dapat dagingnya, dapat mungkin sayurnya, dapat buahnya juga, enak banget. Sebelum kita lanjut, teman Pro 2, kita jeda dulu. Kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap sedikitnya 5 kasus dugaan penipuan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dalam program makan bergizi gratis MBG dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia terus mendalami kasus tersebut karena jumlah korban diduga lebih banyak dan belum seluruhnya melapor. Ia menjelaskan dugaan penipuan juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BGN menerima audiensi dari puluhan warga asal Bandung dan Sumedang yang mengaku menjadi korban praktik tersebut. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasalah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro Suarfem.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mimika udah bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh nggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Eh, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Kalau ini sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut, kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Yuli Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih senang dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: menyatu ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mengi apa

0: siap, langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain. Kan sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: belum ini langsung jadi ya,
0: sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu gak sih biasanya Mimikari tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin iya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
0: agak-agak detail.
1: Agak detail tuh apa biasanya?
0: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
1: Iya kan? Iya benar-benar.
0: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
1: Serius?
0: Mas Oni.
1: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
0: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
1: Jadi gitu. Jadi
0: lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
1: Pernah kayak gitu ya?
0: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
1: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
0: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
1: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
0: Iya, Amerika.
1: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Barack ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, kak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi ya. Cuman kan mereka bener-bener dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal
0: bagaimana aja gitu kita ya?
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, nyangkut bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya gitu ya. banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari.
0: Bulan puasa.
1: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini, nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Kiss Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: itu bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga pasti. Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. Dengan I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Apa pencipta lagu, pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Yeah. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya, kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and downnya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka gitu, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalnya gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya,
1: berarti
0: ya.
1: Menikmati panggung dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah. Sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Bener, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempet juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikado nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hari ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan
0: harus konser. Iya sih penting banget ya kita kan mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: ke bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Alirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya sih.
1: Ya gak ada yang gak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang pasti ditungguin kita sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, yang terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ini. Ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Jaga Malam Pro 2 Pekanbaru.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih lanjut bareng aku Dito S, teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini ya. Buat kamu yang mungkin pengen takbiran ini kali ya, Idul Adha, alhamdulillah alamin, teman Pro 2 ya. So, insya Allah kita merayakan hari raya kurban alias Idul Adha 1447 Hijriah. Dan malam ini sepertinya ada takbir keliling nih ya. Kayaknya tadi di area Gubernur Riau ada sih yang seperti macam Idul Fitri lah, teman Pro 2. Ada pawainya gitu. Jadi seru juga ya kalau sambil mungkin takbir, sambil menikmati, ya ini semacam apa ya, tradisi lah gini, tradisi-tradisi unik yang dilakukan di Pekanbaru yang bisa kamu nikmati juga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan jangan lupa besok sholat id nih ya, jangan lupa untuk sholat id.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

88,4 FM RRI Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Music Planner nih teman Pro 2 ya. Tadi kita bahas tentang profesi di dunia musik selain jadi penyanyi. Ada yang lain juga loh selain jadi penyanyi, misalnya nih ya, pencipta lagu. Terus mungkin songwriter sama ya, pencipta lagu ya. Sama dong. Nah, komposer ya, komposer juga tuh pencipta musik gitu kan, yang fokusnya ke aransemen dan juga ke melodinya. Jadi bukan cuman lirik, tapi lagu tuh juga yang menciptakan tuh musiknya juga teman Pro 2. Nah, menariknya nih sekarang jadi songwriter itu tidak harus terkenal dulu. Kamu bisa mulai upload karya kamu di media sosial kamu gitu ya kan, atau bisa menjual lagu secara online. Nah, kalau tadi bahas penulis lagu, sekarang kita masuk ke profesi di balik layar yang juga gak kalah keren. Yang pertama ada music producer, teman Pro 2, atau produser musik ya. Produser ini ibarat sutradara, dan dia yang mengarahkan konsep musik, memilih sound, sampai memastikan lagu itu enak didengar dan punya ciri khas. Terus ada juga sound engineer. Nah, ini orang yang bertugas mengatur kualitas suara, mulai dari rekaman, mixing, sampai mastering. Jadi kalau kamu dengar lagu yang jernih dan enak banget di telinga, itu kerja dari sound engineer teman-teman berdua.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah jangan ke kali dong.
3: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
2: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
3: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
2: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
3: Hah?
2: Pilih mana? Ayo.
4: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

bahas topik profesi di dunia musik. Selain jadi penyanyi, teman berdua tadi ada produser ya, ada saudara, terus ada sound engineer, dan berikutnya ada DJ juga. Ternyata teman berdua disc jockey yang bukan cuma muter lagu tapi juga bisa remix dan menciptakan sebuah suasana seru di acara teman berdua ya. Nah, profesi-profesi ini cocok banget buat kamu yang suka teknis, suka ngulik software musik dan tertarik dengan teknologi. Dan selain itu, kalau di bidang manajemen dan bisnis musiknya juga ada. Misalnya jadi artist manager, ya tugasnya menjaga jadwal artis, negosiasi kontrak, sampai membantu membangun karir si artis. Dan bisa dibilang mereka adalah otak di balik layar kesuksesan seorang artis atau seorang penyanyi ataupun seorang musisi, teman berdua. Berikutnya, kalau kamu suka IO-IO gitu, mungkin jadi promotor konser ya. Nah, ini kan juga salah satu profesi bisnis yang menjanjikan, teman berdua ya. Kamu bisa mengatur event, mencari sponsor, dan memastikan konser berjalan dengan lancar. Ada juga music marketing atau tim promosi, teman berdua, dan mereka ini bertugas memasarkan lagu atau album supaya dikenal banyak orang. Dan sekarang ini peran media sosial sangat besar di sini, teman berdua. Profesi ini cocok buat kamu yang suka komunikasi, suka organisasi, dan juga punya jiwa bisnis.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

Nah, dari pembahasan tadi teman-teman dua, kita bisa lihat kalau dunia musik itu luas banget ya. Jadi kalau kamu punya passion di musik tapi merasa nggak pede jadi penyanyi karena suaranya fals, tenang, masih banyak jalan lain yang bisa kamu pilih. Kamu bisa jadi penulis lagu, produser, sound engineer, manager artis, atau bahkan promotor konser. Nah, nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Kamu kabar musik.

Pengembangan FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program Bagi-bagi Bahas Gini Bahas Gitu, teman Pro 2. Nah besok insya Allah nih alhamdulillah alamin kita Idul Adha, teman Pro 2. Nah ngomong soal Idul Adha, biasanya sih pagi-pagi itu udah pada standby siap-siap untuk sholat id gitu, teman Pro 2 ya. Nah banyak orang yang memanfaatkan momen itu untuk apa ya, untuk memori, untuk menambah keimanan gitu. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang karena malamnya begadang ketiduran, terus pergi sholat idnya pas orang sudah ceramah. Lah kebalik, kita kalau sholat id itu sholat dulu baru ceramah, bukan ceramah dulu baru sholat ya. Ingat tuh, karena banyak kan berseliweran di media sosial tuh yang kocak-kocak sholat Idul Fitri lah, sholat Idul Adha yang datangnya terlambat pada saat orang sudah khutbah, sudah ceramah. Lah itu mah sholatnya udah selesai. Jangan sampai gitu, teman-teman berdua ya.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ngomong-ngomong soal media sosial, teman berdua ya, sekarang ini kita semua tidak bisa terlepas dari media sosial. Media sosial bukan hanya sebatas alat komunikasi, tapi juga sudah merambah menjadi sumber informasi dan juga ruang opini. Dan tanpa disadari, ruang digital itu seringkali menciptakan sebuah echo chamber effect atau efek ruang gema. Apa itu? Nah, fenomena di mana diyakini dan pandangan seseorang itu diperkuat oleh paparan informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Algoritma media sosial yang dirancang untuk kepentingan bisnis lah yang menjadi penyebab utama efek ini. Dan berdasarkan laman EBSCO dan juga mengutip dari halaman rri.co.id, algoritma mengambil data dari hal yang disukai, dikomentari, dibagikan, bahkan durasi berhentinya layar atau dwell time untuk menjaga pengguna selama mungkin di aplikasi. Waduh. Jadi kalau kita yakin dengan sesuatu informasi, nah entah kenapa media sosial itu semakin menampilkan informasi itu di beranda medsos kita kan. Ini kayaknya mereka bisa mendengar gitu ya. Tapi ternyata algoritma tadi yang menuntun konten yang berulang itu, teman-teman berdua.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Efek chamber atau echo chamber effect ini teman pro 2 memperkuat bias konfirmasi atau confirmation bias. Manusia secara alami memang lebih nyaman menerima informasi yang mendukung keyakinannya dan cenderung menolak fakta yang mengguncang kenyamanan tersebut. Nah, penelitian PNAS menunjukkan ruang gema digital berkontribusi besar dalam mempercepat penyebaran misinformasi dan hoax. Karena informasi dalam ruang gema tersebut terus berulang dan disuarakan oleh kelompok yang sama. Dan informasi yang salah pun lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kebenaran nih kalau tidak diluruskan.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Ini udah pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, 10 lewat lah ya. Mungkin di antara kamu udah ada yang mau tertidur, tapi mungkin kamu teringat memori yang lucu, yang aneh, atau bahkan yang memalukan sebelum tidur. Nah, ini ternyata ada penjelasannya, teman Pro 2. Ya, mengutip dari halaman rri.co.id, ternyata hal memalukan sering muncul kembali menjelang tidur walaupun sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Nah, saat suasana mulai tenang, otak lebih mudah mengatur ulang pengalaman yang belum sepenuhnya diproses nih. Tubuh mungkin sudah lelah, tapi pikiran tetap aktif memikirkan kesalahan dan kecemasan lama. Dan menurut psikologi nih, teman berdua, kondisi ini berkaitan dengan pola pikiran berulang dan juga kecenderungan otak lebih fokus pada pengalaman negatif. Nah, pola pikiran berulang yang sulit dihentikan sebagai perseverative thinking saat menghadapi stres. Jadi pola ini mencakup penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan evaluasi diri yang terus berulang. Makanya mungkin kamu sebelum tidur kadang-kadang kepikir hal-hal yang memalukan di waktu yang sudah lama gitu ya, di waktu dulu. Nah, itulah namanya fenomena tadi, teman-teman.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
2: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Jaga malam nongkrong doang, bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Yuk kita lanjutin lagi pembahasan tentang kalau menjelang tidur biasanya ada teringat memori memalukan nih, dan penjelasan fenomenanya tuh seperti apa sih. Jadi pikiran yang terus-menerus muncul itu bisa terjadi karena seseorang mungkin sedang berusaha mengatasi stres, memproses informasi, mengalihkan perhatian, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal tertentu atau tidak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, untuk lebih paham lagi teman berdua, ada beberapa alasan kenapa memori memalukan seringkali muncul sebelum tidur ya. Apa aja tuh? Nanti kita lanjutin lagi. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: in Pro 2 FM.
1: Kampanye Anti Korupsi 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tamtomo.
2: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
3: Halo Ade, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
5: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya kita lanjutin lagi teman-teman dua tentang mengingat ataupun teringat momen memalukan sebelum tidur. Nah ini penjelasan dari fenomena itu ya. Ada 5 alasan kenapa memori memalukan seringkali muncul sebelum tidur. Yang pertama itu siang hari terlalu sibuk sampai tidak sempat memproses pikiran. Kalau kamu sibuk banget tadi siang, nanti kamu sebelum tidur jangan-jangan ingat-ingat momen-momen yang lucu, momen-momen yang memalukan gitu teman-teman berdua ya. Kesibukan sepanjang hari membuat seorang terus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan saat malam tiba, berbagai pikiran tertahan mulai muncul ketika suasana berubah lebih sunyi. Akibatnya, otak tetap aktif meski tubuh sebenarnya sudah lelah dan dia ingin istirahat.

0: terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, kenapa tidak pernah telepon apa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP keluarga mengatakan
0: sebagai keterangan para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya teman-teman dua, nanti kita akan lanjut ke program berikutnya. Tapi spesial buat kamu nih, aku akan hadirkan program apakah itu? Jazz Music dong, waktu Jazz Music ya. Dari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai teman buat kamu lelap, buat kamu tidur di malam hari ini dan enjoy. Stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
4: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
3: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
4: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
3: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
5: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mandi. Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Produa Hitlist.

0: Inspirasi. Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.
1: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Teman Pro 2, kami akan menjumpai kamu besok kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Rabu 27 Mei 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 02, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Produa yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza istaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita, memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

Takbir Idul Adha tak hanya sekedar lantunan. Di dalamnya ada pujian, ada syukur, dan ada pengingat bahwa manusia hanya sebagian kecil dari besarnya kuasa Allah. Setiap kali takbir berkumandang, ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang diingatkan untuk kembali rendah hati. Idul Adha menjadi momen untuk berbenah, bukan hanya penampilan, tapi juga niat dan perilaku dalam menjalankan kehidupan. Karena pada akhirnya, pengorbanan terbesar bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tapi tentang seberapa ikhlas kita menjalaninya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. Ada ekornya.
2: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera. Produ FM.

0: Oh.
1: Wah, macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Masjid Nurul Amal, Kelurahan Tirtasya, Kecamatan Mayungsekaki menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan sapi jenis limosin dengan berat mencapai 907 kg itu diserahkan kepada pengurus masjid sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kurban. Penyerahan bantuan turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama pengurus Masjid Nurul Amal dan masyarakat pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan juga dirangkai dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah di masjid tersebut. Dan aku juga menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Subdit 5 Cyber berhasil mengungkap praktik pembuatan situs tiruan atau fake website perbankan yang diduga digunakan untuk memfasilitasi kejahatan cyber berupa phishing dan pencurian data nasabah. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang mahasiswa berinisial D, warga Kabupaten Kampar, sebagai tersangka. Ia diduga memproduksi dan menjual website tiruan yang menyerupai tampilan resmi sejumlah bank nasional dan bank digital dengan tujuan memfasilitasi pengambilan data perbankan milik korban. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Adi Kuncoro, juga mengatakan pengungkapan kasus dilakukan personel Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Riau.

Info Pro 2. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih suasana pagi hari ini? Ya, gema takbir udah kita dengarkan dari tadi pagi ya teman Pro 2. Apalagi juga sekarang ataupun juga hari ini di tepat pada tanggal 27 Mei 2026 bertepatan pula dengan Hari Raya Idul Adha. Dan buat kamu yang udah bangun lebih awal dari tadi, udah siap-siap mandi pakai baju terbaik dan lagi siap-siap OTW menuju ke masjid ataupun juga lapangan untuk sholat Id berjamaah nih teman Pro 2. Dan yep, emang hari ini tuh emang terasa sangat-sangat spesial sekali karena juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Emang momen yang selalu identik dengan gemah takbir yang berkumandang, terus juga makanan dan juga makna keikhlasan ya, pengorbanan dan juga kebersamaan teman Pro 2. Dan biasanya nih ya teman Pro 2, pagi Idul Adha tuh kan emang punya vibes yang beda gitu ya. Karena mungkin ada beberapa dari kamu yang udah pulang kampung ataupun juga udah merayakan di rumah gitu, excitednya pakai baju baru dan juga aroma-aroma masakan di rumah yang mungkin masih menunggu nanti selesai ini ya pemotongan daging kurban ya teman Pro 2. Tapi ya ada banyak sekali tradisi yang dilakukan gitu ketika Idul Adha, yang emang salah satunya adalah ngajarkan kita kebaikan dan juga makna untuk bisa berbagi kepada sesama teman Pro 2. Wah, tapi menurut kamu sendiri nih teman Pro 2, dengan kamu yang lagi bersiap-siap nih sekarang menuju masjid ataupun juga lapangan nih, biasanya kalau Idul Adha apa sih yang paling kamu tunggu banget atau apa yang paling membekas di memori kamu dengan Idul Adha di setiap tahunnya teman Pro 2?

0: ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tolong nomor 2 pagi hari ini buat kamu yang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat id, ya Idul Adha, mungkin juga sedang OTW ya menuju ke lapangan ataupun juga masjid. Kalau di Pekanbaru mungkin di Masjid An-Nur ataupun di kantor gubernur ya teman nomor 2. Tapi kalau di dari laman rri.co.id ini pantauan dari RRI Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal. Dan Nasaruddin Umar yang juga Menteri Agama ini menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal juga akan menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut. Dan untuk sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal juga dipimpin oleh Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Dan sementara itu untuk badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun untuk Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarak dan Abdullah Sengkanggurium yang juga merupakan keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi Tepang Pro 2. Dan tentunya juga setiap untuk melaksanakan ibadah sholat id kan kita juga membawa alat sholat pribadi gitu ya, dan juga mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah sholat id. Untuk yang sholatnya di lapangan bisa mungkin membawa dengan tambahan tikar ataupun juga sajadah sendiri gitu, dan juga tas khusus ya agar menyimpan alas kaki nih teman Pro 2 dengan aman pastinya, biar enggak ketukar-tukar ataupun juga biar gak hilang nanti ya teman Pro 2 untuk alas kaki kamu ketika nanti melaksanakan ibadah sholat id teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Eta, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

Ngomong-ngomong soal Idul Adha ya teman Pro 2, tentunya setiap daerah ataupun setiap wilayah ini juga punya budaya unik sebelum berangkat salat Id loh. Ada mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang wajib kumpul dulu dan juga salam-salaman sebelum keluar rumah, atau ada yang tradisinya makanan ringan bareng keluarga sarapan dulu, atau ada yang gak sarapan nih teman Pro 2. Bahkan ada juga yang gak lupa foto-foto dulu, bikin konten dulu ya. Ya karena kan momen ini setahun sekali untuk bisa kumpul lengkap bareng pakai outfit terbaik teman Pro 2. Ya kalau di beberapa daerah di Indonesia sih malam sebelumnya, malam takbiran gitu ya, identik dengan takbir keliling, suara beduk, dan juga warga yang rame-rame menuju masjid ataupun lapangan. Ya, hal sederhana kayak gini nih yang ternyata bikin kangen tiap tahunnya. Dan tanpa sadar ya, tradisi kecil sebelum sholat Id ini juga bukan cuma rutinitas, tapi juga simbol kebersamaan dan juga rasa syukur karena masih dikasih kesempatan nih bertemu hari raya di tahun ini.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.